92,1 Praden Tanjung Pinang Hits Music Station. Good morning, selamat pagi teman Pradua. Sini ikutan gabung request lagu Indonesia atau mancanegara yang udah Ulan siapin buat kamu ikutan join. Soalnya hari ini adalah tanggal 2 Juli 2026 bertepatan dengan Hari Kelautan Nasional. Guys, mau tahu nih dari kamu, kalau misalnya kamu sendiri tuh ada gak sih yang kamu sukain tentang laut, teman Pradua? Kalau aku udah cop snorkeling. Itu emang cantik banget, teman Pradua. Itu pertama kali aku ngerasain di tahun 2021 kayaknya. Saking udah lamanya guys, tapi aku ingat kalau cantiknya tuh kayak gimana gitu kan. Terus aku juga gak nyangka kalau ternyata selama ini tuh cuma dilewat-lewat aja, tapi secantik itu teman Pradua. Kayak kenapa selama ini aku gak tahu? Akhirnya aku waktu itu tahu gara-gara diajakin sama temanku. Ayo Lan, ngelong katanya gitu. Apaan tuh ngelong gitu? Kekelong. Oh ya udah yuk gitu. Diajakin lah kesana kan. Nginap guys. Besok paginya diajakin snorkeling. Jadi kayak pulang dari sana aku langsung ngasih tahu ke papa, ngasih tahu ke mama. Ih, selama ini Ulan kemana aja gitu. Selama ini Ulan hidup ngapain aja, aku nggak tahu ada yang cantik kayak gini gitu-gitu kan. Nah singkat cerita, akhirnya aku langsung memutuskan kalau emang ke laut snorkeling itu salah satu kekayaan alam yang emang kita punya ya teman Pradua. Selama ini pernah lihatnya di TV paling gitu. Setelah diketahui, oh ternyata bagus juga ya gitu kan. Bagus juga kalau dilihat secara langsung. Nah, coba deh aku tanya sama kamu. Di Hari Kelautan Nasional ini guys, apa yang kamu suka dari laut teman Pradua? Kalau aku cop snorkeling. Kalau kamu apa? Sama request lagu ya, gabungnya di WhatsApp kita 0811-77-79210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, atau kamu bisa gabung ke aplikasi RRI Digital juga boleh banget. Aku tungguin di sepeda.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu di Pro 2 ya.

bikin betah seharian.

The Hits Music Station. Hujan masih tetap turun sih tahun peradua, walaupun memang tadi dari BMKG kita udah updatein bakal cerah berawan, ya ternyata tidak. Masih gerimis nih. Moga kamu yang lagi di jalan jangan sampai kehujanan. Sempat-sempatkan dulu lah sarapan ya guys. Agak-agak bubur kacang hijau enak sih ini. Oke teman berdua, kita lanjut lagi dengan postingan pertama yang udah ikutan join pagi ini. Selamat pagi Raka. Aku pagi-pagi udah sempet-sempetin dengerin perodotan Cumpinong lo Kak Ul. Ih mantul. Nah ngomongin soal Hari Kelautan Nasional ya, kalau aku paling suka dari laut itu suasananya sih Kak. Rasanya kalau lagi banyak pikiran terus duduk di pinggir pantai sambil denger suara ombak, apalagi benar-benar cuman aku sendiri yang ada di situ. Ih, serem juga ya sebenarnya. Tapi kepala jadi lebih enteng. Belum pernah nyobain snorkeling sih, tapi pengen banget suatu saat bisa lihat terumbu karang sama ikan-ikan warna-warni secara langsung. Kayaknya seru deh ya. Seru. Pokoknya recommended kalau misalnya kamu belum pernah, pernahin deh kata Ulan ya. Next aku puterin lagunya Juicy Lucy yang gurun hujan sesuai dengan cuaca pagi ini. Oke deh, kita puterin lagunya buat kamu ya Raka. Thank you udah ikutan join. Ada Siska di Bintan. Halo Siska. Kalau kita ya Kak Ul sebagai orang Bintan, yoi, emang suka laut karena selalu bikin kangen. Dari kecil emang aku sering Kak diajakin mancing sama bapak ke laut. Jadi laut itu kayak penuh kenangan sih buat aku. Sekarang kalau lagi suntuk, paling seneng nyari pantai yang sepi, terus duduk sampai matahari tenggelam. Sampai sekarang aku belum berani snorkeling loh Kak Ul. Kok kakak berani ya katanya gitu. Berani apa enggak ya kemarin itu apa nyoba-nyoba aja penasaran gimana ya teman berdua. Gak tahu juga kemarin tuh karena diajakin aja. Tapi katanya dia sendiri gak bisa berenang nih guys. Padahal dari dulu tuh pengen banget belajar. Yo. Kata orang mah, orang kepulauan masa tak bisa berenang nah gitu. Oke, kalau ini tadi puterin lagu terbaru dari Heart to Hearts aja yang Lemon Tang. Oke, dua lagu dulu tahun peradua yang aku masukin. Aku tambahin satu lagi deh, terserah aku aja ya. Tapi untuk kamu yang belum join sini, kasih tahu Kak Ulan apa yang paling kamu suka dari laut. Sama request lagu Indonesia atau mancanegara. Aku tungguin postingan kamu sebelum jam 8. Iya, jam 8 kita punya topik baru tahun peradua. Yes, barengan sama Ulan.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia

Ngomongin soal Hari Kelautan Nasional diperingatin setiap tanggal 2 Juli hari ini, Tuan Pradua. Peringatan ini emang jadi momen penting sih untuk merefleksikan komitmen Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia ya, dan menghargai perjuangan pengakuan kedaulatan wilayah laut Nusantara. Sebenarnya tanggal 2 Juli kenapa ditetapin jadi Hari Kelautan Nasional? Ini didasarkan sama penerbitan keputusan Presiden tahun 1972 nomor 5. Nah, peringatan ini jadi peneguh semangat dari Deklarasi Juanda. Dicetuskan tanggal 13 Desember 1957, ini mengubah perhitungan wilayah laut Indonesia dari yang sebelumnya cuma 3 mil dari garis pantai menjadi satu kesatuan wilayah yang utuh, Tuan Pradua. Ya, kalau misalnya kita pengen merayakan, mungkin kamu bisa ikut aksi bersih pantai, kegiatan konservasi, atau mengedukasi dan juga kampanye. Nah, kalau aku sekarang lagi edukasi ke kamu sih. Ya, jadinya aku ikut merayakan, Tuan Pradua.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, kamu tahu seblak dong ya? Atau malah salah satu pencinta makanan yang satu ini? Nah, makanan khas Bandung ini menjadi idola banyak orang karena cita rasanya yang khas dan nikmat. Apalagi rempah khas kencur dan juga rasa pedas yang tidak ada tandingannya membuat seblak memiliki tempat tersendiri bagi banyak orang. Tapi tahu gak sih kalau sejarah adanya makanan seblak ternyata bukan dari Bandung loh, melainkan pertama kali berasal dari Cianjur dan sudah ada di zaman sebelum kemerdekaan. Masyarakat Cianjur memiliki makanan cemilan yang disebut kerupuk seblak, yang merupakan kerupuk yang digoreng dan dibumbui dengan bubuk cabai. Akhirnya, pada tahun 2000-an, seblak menjadi populer di daerah Bandung. Awal mulanya, seblak basah bermula dari kerupuk yang sudah lama tidak digoreng dan tidak tahu akan dijadikan apa. Nah, dari situ orang Bandung mulai berpikir dan mengakalinya dengan cara mengolah kembali menjadi sebuah makanan. Kerupuk tersebut akhirnya kembali dimasak menggunakan bumbu kencur dan ditambahi dengan kuah yang pedas. Seblak sendiri berasal dari bahasa Sunda nyeblak yang artinya adalah terkejut karena cita rasa kuah seblak yang pedas dan dilengkapi rempah yang kuat.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Yes, yes, yes, welcome back pada selamat pagi teman perdua. Masuk ke jam 8 pagi ini kita langsung ke topik selanjutnya. Ada nih like guys videonya yang udah aku terima juga, ya kan. Ceritanya tuh dia videonya menarasikan kalau pelatih Korea Selatan ini dapat banyak kecaman dari ya masyarakat Korea Selatan sendiri yang kecewa karena Korsel tuh gak bisa lanjut tuh, perdua harus tersingkir di fase grup Piala Dunia 2026. Nah, jadi adalah guys narasinya bilang kalau bisa saja dia mau dimasukkan penjara. Sebenarnya sih kalau udah sampai kayak gini kayaknya lebay pula ya. Cuman memang betul adalah ceritanya Presiden Korea Selatan yang bahkan secara terbuka mengkritik kepemimpinannya dan meminta investigasi untuk proses pengangkatan pelatih dan pengelolaan federasi sepak bola. Jadi dari pelatih Hong Myung-bo sendiri, dia udah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pelatih. Nah, rumor masuk penjara ini kemungkinan muncul karena ada foto dan juga video editan yang viral di media sosial. Jadi kamu jangan langsung telan-telan gitu aja ya. Ini ada bagusnya kan dengerin Perdua Tanjung Pinang, jadi gak kemakan hoax sama Perdua. Jadi ini lebih tepatnya bukan candaan sih kalau menurut aku, sarkasme dari netizen. Ya di Korea kalau gagal pasti di penjara gitu. Padahal itu sebenarnya cuma meme, cuman cukup sarkas gitu ya. Pada waktu yang hampir bersamaan emang ada beberapa tokoh politik Korea Selatan yang dijatuhi hukuman penjara terkait kasus politik dan darurat militer 2024. Jadi sebagian orang keliru nih mengaitkannya dengan pelatih timnas. Jadi gak ada ya laporan resmi kalau Hong Myung-bo ini ditangkap atau dipenjara. Yang terjadi adalah tekanan publik yang sangat besar, investigasi tata kelola sepak bola, dan akhirnya dia memilih mundur dari posisinya. Kalau menurut aku ini juga mungkin sebagai bentuk pertanggungjawaban ya, kayak kayaknya karena aku gagal gitu kan, aku mundur deh gitu. Gentle nih Hong Myung-bo. Semangat ya Ajusi, semoga Ajusi semakin cemerlang karirnya setelah ini, bangkit kembali ya Ajusi. Oke deh, ini pertinyiin buat Kimi Timin Pridi. Ini kan udah ada ya hasil yang lolos ke fase-fase selanjutnya tahun pra-2 fase grup Piala Dunia 2026. Boleh tahu gak sih jagoan kamu siapa guys buat Pildun 2026 ini? Ini nih yang lebih serunya lagi adalah digadang-gadang Ronaldo sama Messi bakalan ketemu nih kayaknya. Wah, ini pasti bakal rame banget yang heboh. Pasti bakal rame banget juga di media sosial. Kayak kapan lagi gitu kan CR7 ketemu dengan rivalnya Messi tahun pra-2. Coba kalau kamu di antara dua ini, kamu tim yang mana? No judge ya guys, aku CR7 sih. Jangan lupa gabung, kasih tahu jagoan kamu. Ya, request lagu Indonesia atau mancanegara juga. WhatsApp kita 0811-77-79210. Instagram Pro2 TPI 2-nya angka. Atau kamu bisa gabung juga di aplikasi RRI Digital Tolong Pro2. Join di live chatnya dan aku tungguin postingan kamu sebelum jam 9. Nanti jam 9 kita lanjut ke Beranda Astacita.

0: Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Dalam sejarahnya, Indonesia pernah memiliki beberapa jenis mata uang yang dipakai untuk bertransaksi. Kondisi ini terjadi saat Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Dalam masa pendudukan Jepang, kebijakan keuangan ditetapkan oleh Gunsei Kanbu atau pemerintah militer pusat. Gunsei Kanbu menerbitkan dan mengedarkan mata uang kertas yang disebut uang invasi. Emisi pertama berbahasa Belanda, beredar pada tahun 1942. Emisi kedua bertuliskan Pemerintah Dai Nippon, tapi tidak sempat diedarkan. Dan emisi ketiga bertuliskan Dai Nippon Teikoku Seihu yang diedarkan pada tahun 1943. Setelah pasukan Sekutu berlabuh di Tanjung Priok pada tanggal 29 September tahun 1945, komandan pasukan melarang penggunaan uang Jepang dan mengedarkan uang Nika atau Netherlands Indies Civil Administration yang berlaku hingga tanggal 2 Oktober tahun 1945. Kemudian, setelah merdeka, pemerintah Indonesia mengeluarkan ketentuan yang menyatakan bahwa uang Nika sudah tidak berlaku lagi di wilayah Republik Indonesia. Hal ini menandai awal kemunculan uang Republik Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Lagu di Pro 2 ya.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari.

Let's go to nomor 2, kita bacain postingan yang udah ikutan join pagi ini ya, yang dimana memang lumayan bikin heboh soal pelatih Korea Selatan. Ya dikejar-kejar sama netizen, bahkan pas dia baru nyampe di bandara tuh, weh langsung guys kena zerbu. Tapi kalau ngomongin soal jagoan Piala Dunia kamu kali ini tuh siapa? Arga namanya. Halo Arga. Wah, jujur kau sempat kaget juga pas dengar kabar soal pelatih dari Korea Selatan sampai tersandung kasus hukum. Ternyata emang jadi pelatih itu bukan cuma soal strategi di lapangan ya, tapi juga harus jaga sikap dan keputusan di luar lapangan. Kalau ngomongin Piala Dunia, aku tetap dukung Argentina. Soalnya permainannya enak ditonton dan selalu punya semangat juang gitu. Request lagunya One Kiss dari Calvin Harris dong. Okay, kita putar nanti lagunya buat kamu ga. Thank you udah ikutan join. Di bawahnya ada Nisa nih. Aku baru tahu ternyata pelatih juga bisa kena masalah hukum ya Kaul. Nah, tapi guys, tadi kan udah aku konfirmasi ya, kalau itu tuh cuman meme, candaan, hoax lah, tidak ada berita yang benar. Cuman memang kalau dari video-video narasi-narasi gitu suka bikin apa ya, kayak kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya foto suka clickbait, nah gitu, gitulah pokoknya. Nah lanjut lagi, katanya jadi makin sadar kalau profesi apapun tetap ada tanggung jawab yang besar. Makanya menurut aku sebenarnya respect sama pelatih Korea Selatan yang memilih untuk mundur dari jabatannya, karena itu kan bentuk dia bertanggung jawab ya atas kegagalan yang udah dia alamin. Iya benar, harusnya sih kita respect ya guys, bukan semakin diipa-apain gitu. Jagoan Piala Dunia aku sih Spanyol. Permainan mereka rapi, sabar, dan kalau lagi on fire itu seru banget buat ditonton. Request lagu Good Morning Everyone yang pengingat ada gak Kak Ul? Sebentar ya, aku coba cek dulu. Pengingat dari Good Morning Everyone. Ada nih lagunya, nanti aku masukin. Thank you buat Nisa. Next satu lagi nih dari Dika. Halo Dika. Selamat pagi Kak Ul. Pagi juga. Kalau dengar begitu ya lumayan bikin kaget, soalnya biasanya yang sering jadi sorotan itu kan pemainnya ya. Ternyata pelatih juga bisa kena judge gitu. Oh iyalah, kalau sekarang mah udah beda cerita guys, semuanya bisa kena tuh, Sasa sama federasi-federasinya pun bisa aja kena. Buat Piala Dunia aku pegang Brazil. Dari kecil suka sama gaya main samba mereka. Iya, mau generasi berganti tetap aja susah buat pindah hati. Request lagunya Shakira yang waka-waka ada gak Kak Ul? Yah, jujur ya guys ya. Ya juga ya, kenapa lagu itu tidak ada? Padahal ini kan lagi euforianya ini, Shakira. Dai-dai kita udah puter sih guys. Sayangnya aku gak punya yang waka-waka nih, saking udah lamanya tuh lagu. Tapi gak apa-apa kalau misal kamu pengen tukar dulu sama yang lain Dika, aku tungguin sebelum jam 9. Nah yang mau ikutan join juga, kasih tahu ke Ulan atau Opera 2 jagoan kamu di Piala Dunia 2026 kali ini. Setelah sudah selesai babak penyisihan, siapa kalau sekarang?

0: gini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis. I could have my Gucci
2: on. Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

Yes, yes, yes, pada selamat pagi teman Pradua. Good morning yang mungkin baru aja gabung sama kita. Tapi kita udah sampai di sesi terakhir loh guys pagi ini. Karena sebentar lagi Ulang bakalan lanjut lagi ke Beranda Asta Cita. Tenang, masih ada waktu untuk bacain postingan yang udah join. Terakhir emang bener-bener nih Anjas nih, kali ini bener kamu terakhir. Selamat pagi Kak Ulan cantik. Good morning Anjas yang ganteng. Sepada update cuaca Jaksel pagi ini terpantau cerah disertai angin sepoi-sepoi. Wih, kita tadi pagi tuh Jas, wih deras sekali hujannya. Terus juga anginnya, terus awannya tuh warna pink ya kan, karena masih subuh tadi itu. Biasanya tuh kalau udah mau jam-jam 6 kan udah mulai cerah di sini. Cuman kayak aku baru sadar kok enggak cerah-cerah di luar tuh ya, gitu kan. Kutengok-tengok hujan rupanya. Widih. Udah hujan pagi-pagi, pasti kayak tantangan kali itu mandi pagi. Oke, balik lagi sama postingan dari Anjas, Jackson Kaul. Uhuy, rawr. Jagoan aku di Piala Dunia tuh masih tetap Portugal, Kaul. Enggak akan pernah berubah. Kita lihat aja nanti siapa yang bakal lolos ke babak selanjutnya. Apakah Portugal atau Kroasia? Lagunya The Chanceuters dari judulnya I Love You Baby. Semangat siarannya ya Kak Wulan cantik. Sana bagi selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Sama-sama, thank you juga Anjas sudah ikutan join. Ini juga penutup banget di sepeda kita pagi ini. Tolong pro dulu dengan lagu yang aku suka banget lagi intronya. Iya, berasa kayak zaman-zaman SD tau. Soalnya aku udah tahu lagu ini dari SD, juga suka lagi nyanyiin lagunya.

92,1 Pradang Tanjung Pinang Hits Music Station. Well, Tuan Pradua, ini tanggal 2 Juli 2026 ya. Aku tiba-tiba teringat deh sama sebuah video. Jadi di video itu Bapak Presiden kita Prabowo Subianto menyampaikan hal yang menurut aku emang bikin kaget juga ya. Ini tuh baru muncul lagi guys. Ini padahal videonya di tahun 2024, lebih tempatnya di bulan Desember. Jadi disampaikanlah kalau misalnya nih nanti ada dari koruptor-koruptor yang mau mengembalikan duit, kalau kau kembalikan kau curi ya mungkin kita maafkan gitu. Tapi kembalikan dong gitu narasinya. Terus katanya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Di sini kan sebenarnya tuh jadi banyak komentar dan juga pro dan kontra ya. Jadinya ada yang berargumen, apakah presiden pernah mengatakan koruptor bisa diam-diam ngambilin duitnya? Emang betul. Tapi beliau emang pernah ngucapin kalimat ini dalam pidato. Dan pertanyaannya, apakah sekarang koruptor bisa bebas cukup dengan diam-diam ngembaliin duit? Ya sebenarnya tidak. Karena itu bukan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia sekarang ini. Kalau ditanya soal apa kabar korupsi di Indonesia tahun Pradua, memang ngomongin Indonesia ada satu isu yang rasanya gak pernah benar-benar selesai dibahas, ya that's it, korupsi. Hampir setiap tahun selalu ada berita tentang pejabat, proyek, atau anggaran yang tersandung sama kasus korupsi. Padahal kalau dipikir-pikir dampaknya tuh dekat banget ya sama kehidupan kita. Jalan yang rusak, fasilitas umum yang gak maksimal. Kayak tadi Ulan juga sempat sebutkan, ceritain ada proyek di Semarang, dia tuh skateboard park, bakal digadang-gadang jadi yang standar terbaik di dunia gitu. Tapi ternyata malah mangkrak tuh Pradua. Nah, kalau gara-gara apa? Bisa jadi. Ini bisa jadi ya, dugaan guys. Dugaan ya mungkin juga soal anggaran dan terkait dengan korupsi. Terus juga fasilitas umum kayak sekolah, rumah sakit, sampai pelayanan publik, semuanya bisa terdampak kalau misalnya anggaran yang seharusnya dipakai untuk masyarakat malah disalahgunakan. Dan belakangan ini juga sempat ramai soal pernyataan presiden yang tadi aku sebutkan ya, tentang mengembalikan uang negara. Ada yang mendukung karena dianggap bisa mengembalikan kerugian negara lebih cepat. Ada juga yang khawatir justru mengurangin efek jera buat pelaku.

0: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya, harus sadar diri.

Teman-teman dua, sebenarnya korupsi itu bukan cuma soal uang yang hilang. Dampaknya tuh jauh lebih luas, guys. Misal, pas anggaran pembangunan dikorupsi, kualitas jalan bisa jadi buruk, ya kan? Dana pendidikan yang bocor bisa ngurangin fasilitas belajar. Dana kesehatan yang diselewengkan bisa berdampak sama pelayanan masyarakat. Makanya banyak ahli yang menyebutkan korupsi itu sebagai kejahatan luar biasa. Karena korbannya bukan cuma satu atau dua orang, tapi masyarakat luas. Nah, yang menarik nih, Indonesia tuh masih terus mengungkap berbagai kasus korupsi setiap tahunnya. Artinya penegakan hukum itu tetap berjalan, tapi di sisi lain masyarakat juga berharap upaya deh pencegahannya tuh semakin kuat supaya kasus serupa nggak terus berulang. Karena kalau cuman menangkap pelaku tanpa diperbaiki sistemnya, ya bisa aja muncul pelaku-pelaku yang baru. Ya bukan bisa aja, tapi bisa banget ya Tom Pradua. Agak menyebalkan, tidak sih, menyebalkan, bukan agak lagi, ini menyebalkan. Tapi kayak kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat ya, kayak harus menerima mentah-mentah gitu aja Tom Pradua. Makanya semoga yang doa aja guys, usaha apa lagi yang bisa kita lakuin sebagai masyarakat, heboh di media sosial, demo, terus juga banyak sih beberapa hal yang udah dilakuin sama masyarakat yang peduli dengan keadaan Indonesia, tapi sepertinya belum menghasilkan sesuatu gitu.

Waktu itu, Indonesia lagi dijajah sama Jepang karena ambisi Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia II. Dari peristiwa ini, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar pada Indonesia. Dan sejak saat itu, ketegangan pun mulai muncul antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan muda punya perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintahan Jepang yang dengan tegas melarang

Para golongan muda pun lantas menculik Soekarno-Hatta untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Inilah yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok.

Well, teman Pradua, ini kurang lebih gambaran ya untuk kondisi Indonesia sekarang ini dan terkait dengan korupsi. Jadi kalau ngomongin korupsi emang melibatkan banyak pejabat daerah, pejabat pusat, BUMN, sampai pengadaan barang dan jasa yang masih terus bermunculan. Sepanjang 2025-2026, yang baru ini jadi sorotan adalah kasusnya Nadiem Makarim. Ya walaupun memang kita tahu sendiri bagaimana hasil dari sidang ya. Jadi kita gak usah ngomongin itu dulu deh teman Pradua. Lanjut lagi sama KPK juga nih. Sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi, ini juga masih melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap sejumlah dugaan korupsi baru. Sementara pemerintah menyatakan tetap mendukung penguatan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil, akademisi, berpendapat kalau efektivitas pemberantasan korupsi itu ngalamin tantangan sejak perubahan Undang-Undang KPK tahun 2019. Mereka menilai kalau penindakan masih berjalan, tapi independensi dan kapasitas lembaga anti korupsi menjadi bahan perdebatan. Jadi kalau ditanya apa kabar korupsi di Indonesia, korupsi masih jadi masalah yang serius pasti. Penegakan hukum tetap berlangsung dan sejumlah kasus besar diproses hingga pengadilan. Perdebatan tentang efektivitas pemberantasan korupsi juga masih terus berlangsung terkait dengan kebijakan pemerintah maupun penguatan lembaga penegak hukum.

Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

lagi dengerin Pradem Tanjung Pinang Hits Music Station. Thank you Tom Pradua buat kamu yang udah ikutan barengan sama Wulan dari tadi pagi ya, sampai sekarang udah hampir jam 10. Thank you juga buat yang udah ikutan seru-seruan request lagu Indonesia dan mancanegara tadi. Terakhir deh soal korupsi ini Tom Pradua, ini emang bukan cuman tugas aparat penegak hukum pastinya. Budaya anti korupsi juga dimulai dari hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu diajarkan yang baik-baik ya. Misalnya jujur, tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, tidak menyuap, dan berani menolak tindakan yang tidak benar. Karena korupsi bukan cuma soal miliaran rupiah. Semua berawal dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dianggap wajar, padahal merugikan orang lain. Dan semoga Indonesia terus bergerak menuju tata kelola yang lebih bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat pastinya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku Ulan.
2: Aku Angela.
1: Aku Aldi.
3: Aku Adel.
4: Aku Nura.

0: Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Teman Pro 2 WhatsApp resmi menghadirkan fitur username yang memungkinkan penggunanya saling chatting tanpa harus membagikan nomor handphone. Fitur ini sudah bisa direservasi mulai sekarang dengan peluncuran penuh ditargetkan akhir tahun ini. Lewat fitur ini, pengguna cukup membagikan username unik mereka tanpa perlu memberikan nomor pribadi. Tersedia juga kunci opsional untuk mengatur siapa saja yang boleh menghubungi lewat username. Sementara nomor HP tetap dibutuhkan untuk pendaftaran akun. Informasi selanjutnya, Dua Lipa meresmikan Manifesto Library, perpustakaan hasil kolaborasi Service 95 Book Club dan Livraria Lelo do Porto, Portugal. Koleksi permanen ini menghadirkan sekitar 100 buku yang pernah dilarang, disensor atau dibatasi peredarannya di berbagai negara. Buku-buku ini dipilih karena mengangkat isu seperti ras, seksualitas, identitas hingga kritik terhadap kekuasaan. Beberapa di antaranya merupakan karya Margaret Atwood, Reginald Dwayne Betts, Salman Rushdie, dan Olga Tokarczuk.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Pak Wan ya, cabenya mana bu?
1: Pak D, bakso 5.000 pedes yo.
2: Mas Ami ah, ya cabai rawit belum beli lagi.
0: Tahu nggak sih, kenapa orang Indonesia suka makan pedas? Karena dari dulu Indonesia emang terkenal kaya akan rempahnya, dan kebanyakan dari rempah itu rasanya pedas. Jadi orang Indonesia udah akrab dengan rasa pedas dari dulu-dulu banget.
1: Suka makan bakso? Pakai sambel nggak?

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 2, ternyata Piala Dunia sempat nggak diadain selama 12 tahun. Hal ini terjadi setelah Piala Dunia tahun 1938. Turnamen sepak bola terbesar ini sempat batal dilaksanakan pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia II yang membuat banyak negara fokus pada konflik dan kondisi dunia yang tidak memungkinkan untuk menggelar ajang internasional. Awalnya, beberapa negara termasuk Jerman dan Brasil sempat mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 1942. Namun, situasi perang yang semakin meluas membuat rencana tersebut dibatalkan. Setelah terakhir kali diadakan pada tahun 1938, Piala Dunia kemudian baru kembali dilaksanakan pada 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1950. Meski hanya diikuti oleh 13 negara, Piala Dunia terus berlangsung secara rutin sejak saat itu, sekaligus menjadi simbol persatuan lewat olahraga.

0: cuci kaki dan sikat gigi. Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling!
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.
3: Apa yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 pon CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

0: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
1: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
0: Loh, ini obat apa ya, Kak?
1: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
0: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
1: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
0: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu bener loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, oli. Kakak mau minum oli?
1: Ih,

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

0: Asik.
1: Happy banget. Kenapa?
0: Ini mau ada bazar UMKM di daerah pasar.
1: Ih, kapan-kapan?
0: 3 hari lagi. Seru kan?
1: Seru dong. Udah gak sabar nih pengen jajan ini itu.
0: Ih, bener. Mana sekarang orang-orang pada makin kreatif. Dan banyak lagi jenis jajanannya.
1: Soalnya itu juga rasanya enak tau.
0: Dan yang paling penting,
2: ramah di kantong.
3: Yuk, ramaikan terus UMKM untuk menciptakan diversifikasi ekonomi.

0: Ade Irawan, pianis tunanetra yang pernah menggelar konser tunggal dan tampil di berbagai negara. Ananias Lilin Pratiwi meraih juara satu tunggal putri Special Olympic Board Game 2023 di Berlin, Jerman. Putri Ariani, penyanyi pop solo disabilitas tunanetra yang meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di America's Got Talent 2023. Masih banyak lagi prestasi luar biasa yang berhasil diraih oleh penyandang disabilitas yang membuktikan bahwa siapapun berhak untuk berprestasi, berkarya, dan menginspirasi banyak orang.
1: Teman Perunggula, pada pelaksanaan Piala Dunia tahun 1986, momen paling mengejutkan terjadi dalam sejarah turnamen, yaitu dikeluarkannya kartu merah tercepat oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan unik yang masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

Untuk Mempro 2, kita bakalan update untuk informasi dari dunia olahraga Mempro 2 yang bisa dibilang lagi rame banget. Pasti yang mantengin untuk informasi dari dunia sepak bola.

Memperoleh dua, Inggris menunjukkan mentalitas kuat pada saat menghadapi RD Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sempat tertinggal lebih dulu akibat gol cepat lawan, The Three Lions tetap tenang, berpegang pada rencana permainan, dan berhasil membalikan keadaan untuk menang 2-1. Thomas Tuchel pun juga memuji respon para pemain yang tetap tenang dan tidak kehilangan arah pada saat berada dalam posisi tertinggal dalam memperoleh dua. Dan dia menilai perubahan momentum ini mulai terlihat setelah jeda pertandingan pertama. Pada fase tersebut, Inggris perlahan mampu mengambil kendali permainan dan menciptakan lebih banyak ancaman teman Pro 2. Dan pastinya buat kamu jangan pindah frekuensi. Habis ini tetap dengerin terus Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: jadi kan kita nobar?
1: Jadi dong.
2: Jangan lupa cemilannya ya. Nobar gak seru kalau gak ada cemilannya.
0: Tenang, aku udah beli waffle coklat, donat, popcorn karamel, sama minuman soda.
2: Astaga, kamu sadar gak sih yang kamu beli itu makanan manis semua? Oh my god.
0: Iya sadar dong. Eh iya, kurang yang asin kali ya. Aku lupa beli yang gurih-gurih nih. Duh, sorry. Apa ya? Gorengan kali ya?
3: Bukan itu maksudnya. Pantesan gigi kamu pada kuning. Ada yang bolong-bolong lagi tuh.
2: Kebanyakan makan manis itu bisa bikin warna gigi berubah. Menggosokkan gigi, terus bikin nafas jadi bau tahu?
0: Hah? Enggak, kok enggak bau. Cuman kurang wangi aja kali ya.
4: Jaga kesehatan gigi dan mulut kita dengan tidak mengonsumsi makanan.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

Teman berdua Lamine Yamal kayaknya ngasih kode keras nih. Dia bakalan siap untuk menyambut Julian Alvarez di Barcelona. Kira-kira seperti apa informasinya? Kita bakalan update di Santai Siang. Jadi sepanjang paruh kedua musim 2025-2026, masa depan Julian Alvarez banyak diperbincangkan karena dikaitkan dengan klub besar seperti Barcelona, Real Madrid, dan juga Arsenal. Setelah Argentina mengalahkan Austria di Piala Dunia 2026, Alvarez secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk mencari tantangan baru, dan dia juga menyebut bahwa pindah dari Atletico adalah keputusan terbaik bagi semua pihak dan jalan untuk mewujudkan impiannya yang menurut

berbagai laporan adalah membela Barcelona teman Pro 2. Dengan Lamine Yamal secara terang-terangan juga menunjukkan teman Pro 2 kalau Lamine Yamal sangat tertarik untuk bisa bermain dengan Alvarez. Ya, menyebutnya sebagai salah satu pemain terbaik lah pada saat ini. Gitu teman Pro 2, itu kasih kata Lamine Yamal. Tapi sejak debutnya bersama Atletico di 2 Agustus 2024, Alvarez juga menunjukkan performa yang sangat tajam dengan total 49 gol dan 17 assist. Walaupun sang pemain ingin hengkang, kubu Atletico Madrid tetap bersikap tegas menahan kepergiannya teman Pro 2. CEO Atletico Miguel Angel Gil Martin menegaskan bahwa pihak klub tidak memiliki niat untuk menjual Julian Alvarez, terlebih lagi kepada rival langsung di Liga Domestik seperti Barcelona teman Pro 2. So, buat kamu jaga beda frekuensi, kita bakalan update lagi untuk informasi dari dunia olahraga dan di siang hari ini sampai dengan jam 2 siang nanti.

Masih berkenal di Temu Pro 2, fenomena baru lagi melanda industri perfilman global yang seiring munculnya para sutradara muda dari generasi Z yang sukses mengguncang genre horror dengan modal minimalis. Teman Pro 2, sutradara yang umurnya 26 tahun, Curie Barker, Temu Pro 2 berhasil membuktikan lewat film horror psikologis berbiaya rendah berjudul Obsession, diproduksi dengan anggaran yang hanya berkisar antara 13 miliar sampai 15 miliar rupiah. Film independen ini secara luar biasa mampu mencetak keuntungan raksasa dengan pendapatan global yang sukses menembus angka lebih dari 1 triliun. Dan pastinya prestasi yang gak kalah memuka juga diikuti oleh Kane Parson, kreator YouTube yang baru aja menginjak umurnya itu 21 tahun. Lewat tangannya, tren creepypasta internet berhasil diangkat menjadi film horor layar lebar berjudul Backrooms yang juga sukses mendapatkan keuntungan fantastis sebesar 81 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,4 triliun teman Pro 2. Ini mah gokil banget. Gen Z loh, Gen Z.

Penyanyi Dua Lipa resmi meluncurkan perpustakaan fisik permanen bernama The Manifesto Library di Portugal, yang merupakan perluasan dari platform literasinya Service Oke. Dan diresmikan bertepatan dengan Festival Literasi Internasional di City of Book. Proyek ini mengusung misi mulia untuk melestarikan dan mengapresiasi karya sastra dari berbagai belahan dunia, teman Pro 2. Jadi perpustakaan ini juga hadir khusus sebagai ruang aman untuk menampung, melindungi, dan merayakan buku-buku kontemporer yang menghadapi sensor, dilarang atau ditarik dari peredaran oleh otoritas. Nah, melalui inisiatif ini Dua Lipa juga mewujudkan ambisinya untuk menyediakan rumah yang eksklusif bagi para penulis dan pembaca, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga kebebasan literasi agar tidak dibungkam, teman Pro 2. Ini mah keren banget ya. Habis ini kita bakalan lanjut lagi, jadi buat kamu jangan pindah frekuensi karena kamu akan dilanjutkan lagi dengan penyiar selanjutnya sampai dengan jam 8 malam.

0: You still listening 92.1 Radio FL, Tai Jupiter, teman terbaik kamu. Hai Top Radio, setelah tadi kamu bertemani sama si Aldi ya, sekarang nanti buat Adel yang nemenin teman Radio yang jam segini ternyata ada yang udah siap-siap balik karena emang shift kerjanya udah selesai, atau ada yang justru baru mau kerja nih teman Radio. Semangat teman Radio, ini hari Kamis but it feels like Wednesday. Gak tau kenapa aku pikir hari ini Rabu teman Radio. Ada yang sama juga gak sih? Pernah juga gak sih kamu tuh kayak salah tanggal, jadinya kamu ke kantor salah baju teman Radio?
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yeah.

0: Kapra 2. Kamu masih barengan sama Adele yang nemenin kamu ya di Watson Kapra, ngebahas informasi seputar Kepulauan Riau. Kalau dari dulu banget tuh kita kan sering banget diingatin, jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Itu beneran untuk kebaikan kita loh teman Pradua. Gak hanya untuk ini ya mencegah terjadinya banjir, tapi juga untuk mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa yang lain. Soalnya teman Pradua, baru aja aku ngedapetin informasi dari daerah Kabupaten Karimun, kejadiannya baru banget, di mana warga dan pengunjung sekitar di Jalan Raja Osman Batu Lipai Baran Timur. Nah, mereka ini teman Pradua panik karena ada api tiba-tiba langsung besar aja gitu ya, gimana gak panik gitu kan. Jadi ternyata kejadian ini tuh dimulai teman Pradua, ada bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini tuh lagi mau beli nasi lah, dan waktu dia lagi beli nasi, dia tuh juga bawa jerigen yang ternyata isinya itu BBM. Dan gak nyangka aja, ternyata waktu dia lagi beli nasi, bensin yang dia bawa ini tumpah, terus ngalir deras ke dalam parit sampai menggenang gitu. Dan ternyata, kalau dari dugaan nih teman Pradua, adanya puntung rokok yang dibuang sembarangan. Makanya akhirnya ya api tuh ketika langsung besar gitu kan, mengikuti aliran bensin di sepanjang selokan. Kobaran api yang besarnya juga bikin situasi jadi mencekam, karena area di atas parit ini adalah tempat parkir utama nih untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 milik pengunjung rumah makan. Jadi ini juga reminder ya buat kita semua, buang sampah pada tempatnya. Terus kalau misalnya kamu emang beli bahan bakar minyak nih, sesuatu gitu, teman Pradua, pastiin juga tempat yang kamu isi buat BBM kamu tuh, nah, ini aman ya, gak bocor ya, karena takutnya kejadian seperti ini juga terulang lagi.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayangnya.

Radio. Apakah kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

0: jam berapa nih? Baru jam segini. Antoy. Nah, hari ini Neng ngapain nih? Tiba-tiba lupa. Oh, iya, ada janji sama dosen. Terus ini, sip. Iya, mau ikut Randy nanti mau nge-trif. Sip, mandi dulu.
1: Siapa nih di kamar mandi?
2: Aku Tar, ngapa?
1: Buruan Gi, kebelet nih.
2: Iya, bentar.
1: Tumben jam segini udah mandi, kemana?
0: Wih, jadwal padat kali hari ini. Tapi sore nanti aku mau ikut Randy nge-trif.
1: Boleh lah, agak-agak dua gitu ya kan.
0: Janji ya, udah aku buru-buru nih.
1: Udah sekulit. Gi, kamu pakai sampah aku ya? Abis nih.
2: Iya, ntar aku ganti.
1: Itu aja bising kali lah. Ayo buru-buru. Nih aku nak sampun kayak mana.
2: Sabar, aku beli nih, bentar ya.
3: Gi, yang mana?
0: Ke kedai, ngapa?
3: Mak, nyetip lah, beli pewangi. Aku habis cuci baju tinggal di pewangi ini.
0: Siap, biasanya murah pak, 2.000 aja.
3: Gawat kok nih, tunggu-tunggu kali. Udah ke situ aja pun kan sekalian.
0: Iya, mana uangnya?
3: Nih, beli 2 ya, yang mana aja terserah lah.
0: Ya.
3: Biasanya aku pakai warna biru tuh.
0: Ya.
2: Tar, nih aku masukin dari bawah pintu ya.
1: Ya. Yeah.

tadi pagi itu teman Pradua di daerah kamu, khususnya ini untuk teman Pradua yang tinggal di Tanjung Pinang ya, itu gimana tuh keadaannya? Karena tadi pagi tuh aku inget banget pas aku masih tidur tuh aku ngedengerin, wah lebat juga nih. Nah, hujan gitu kan. Tapi lihat sekarang, siangnya panas, sorenya juga kayak gini ya teman Pradua. Jadi emang cuaca tuh kadang gak bisa kita tebak ya. Bahkan sudah diperkirakan kayak gini, tau-taunya ya seperti ini jadinya. Dan buat teman Pradua juga, aku saranin emang perlu untuk menjaga imunitas tubuh kamu teman Pradua, karena ini di lingkungan kantor tuh udah mulai ini ya, banyak yang minum jamu. Thank you buat Kak Ina, karena Kak Ina ini termasuk ini ya, orang kantor yang jualan jamu teman Pradua. Dan kita bersyukur banget jadinya kita gak terlalu yang harus keluar buat nyari orang bude-bude jamu, tapi udah ada langsung, jadi kita tinggal pesan aja ntar bahkan Kak Ina antar juga. Dan buat teman Pradua, di musim cuaca yang emang lagi gak bisa kita tebak, ditambah juga banyak banget durian yang lagi promo, belum lagi rambutan. Nah, itu kan jadi salah satu hal yang takutnya bisa memicu ini ya, radang tenggorokan. Suara aku bahkan juga sempat hilang kemarin. Jadi perlu banget kamu untuk balance nih, antara kamu makan durian, konsumsi air putihnya juga, kebiasaan kamu juga, jam tidurnya juga perlu diatur lagi, dijaga teman Pradua.

0: jalan alamatnya ini kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin

punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian

0: rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2, sebentar lagi ya, kita akan bergabung dengan program 2 Jakarta. Waduh, dapat deal, apakah Pro 2 berjaringan? Oh, bukan teman Pro 2. Tapi untuk hari ini kita akan bergabung dengan program 2 Jakarta karena nantinya kita akan merilis siaran langsung launching program National Pro 2 English Corner. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi, tetap stay tune on 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: semuanya.
1: Selamat sore everybody.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya, semoga ya. Semoga ya, karena kita hari ini itu ada di sebuah acara yang dimana kita tentunya nanti akan bisa belajar bahasa Inggris itu lebih santai, lebih seru lagi, dan pastinya gak bikin takut salah gitu, Faye.
1: Alright, but before we start, we have to introduce ourselves, ya.
0: Alright, sebelum perkenalkan, nama saya Edith.
1: And I'm Davi Prada. And welcome everybody to English Corner. So this is the place where English become fun, become practical, no pressure and no judgment. Where study together, just learning together.
0: Betul banget. Karena di English Corner ini kita bakal ngobrol santai, belajar kosakata baru tentunya, latihan conversation yang mungkin sering kita pakai di daily life ya. Dan juga ngobrol bareng komunitas keren sampai nyanyi lagu menggunakan bahasa Inggris bareng. Pokoknya belajar Inggris, belajar bahasa Inggris itu sekarang enggak harus di kelas doang.
1: Nah, yes, setuju banget sama Edit, because English is everywhere, in music, in movies, social media, travel, and even your future career, teman Pro 2. So, ini juga disiarkan di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali ya. Dan kita juga sudah tersambung di Zoom. Yep. Ini dari teman-teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo semuanya.
1: Selamat menikmati, enjoy the
0: show everybody.
1: Halo.
0: Halo.
1: Dan pastinya thank you so much yang sudah datang di hari ini, yes.
0: Alright. Oke. Kalau gitu kita langsung mulai aja kali ya, V. Kita akan masuk ke segmen yang pertama.
1: Wow. Apa segmen apa itu?
0: Kita punya segmen namanya adalah Word of the Day.
1: Yes, teman-teman, kita ada salah satu segmen,
0: yes,
1: called Word of the Day. Ini aku pengen ngajak juga buat teman-teman yang sudah datang on here ya, di tempat.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita ada beberapa word yang sebenarnya sering dipakai.
0: Betul.
1: Tapi biasanya penggunaannya sedikit salah.
0: Ah, itu
1: That's
0: dia.
1: That's alright, it's okay gitu.
0: Namanya
1: ya.
0: Namanya juga belajar kita ya.
1: That's right.
0: Nah, jadi kita belajar sama-sama di Word of the Day hari ini.
1: Yes, okay. And the first word is... Jeng-jeng-jeng.
0: Oke, ada yang tahu bacanya apa?
1: Ada yang tahu? Ada yang tahu di belakang tahu? Mungkin? Bapak, ada yang bisa baca?
0: Ini apa? Delete ya?
1: Delete? Yang benar adalah delete.
0: Delete gitu ya, yes. Jadi bukan delete, bukan apa lagi?
1: Biasa kita pakai delete ya?
0: Iya, pakai delete biasanya, salah, delete ya.
1: Delete.
0: Alright.
1: Oke. Next word. Nah,
0: ini dia. Ini biasanya yang main sosial media pasti tahu kata-kata ini ya.
1: Iya, betul banget ya.
0: Ini bacanya arsip kan, arsip.
1: Arsive?
0: Aduh.
1: Bener enggak?
0: Bener
1: enggak, teman-teman?
0: Salah. Yang bener apa dong?
1: Iya, bener sih.
0: Betul, arsip. Ada sih tulisannya sih, bener sih.
1: Arsip, yes. Oke.
0: Oke, next.
1: Selanjutnya.
0: Nah, ini dia.
1: Ini sebenarnya banyak dipakai.
0: Betul.
1: Tapi ini mungkin pronunciation-nya sedikit salah ya.
0: Benar, karena ini kata yang sering kan?
1: Yap, benar sih. Dia sering sih.
0: Iya kan? Benar.
1: Often.
0: Aduh, often.
1: Salah apa benar?
0: Salah benar, often.
1: Benar.
0: Salah. Ya?
1: Often.
0: Oven, betul. Itu yang betul ya.
1: Correct me if I'm wrong, yes?
0: Iya, yeah, cemiu.
1: Cemiu. Oke, next.
0: Next, selanjutnya. Oke, ini.
1: Ini yang suka absen.
0: Betul, kalau pagi datang ke kantor, biasanya langsung finger.
1: That's wrong ya.
0: That's wrong, itu salah ya.
1: Kurang tepat,
0: betul.
1: Yang tepat adalah finger. Yes.
0: Oke.
1: Okay. Ini sedikit dipisah ya.
0: Betul.
1: Terus, next word, emang ada apa lagi sih yang biasanya kita suka miss gitu ya? Aku juga suka miss.
0: Nah, betul.
1: Ini dia.
0: Aku juga miss.
1: Miss
0: you.
1: Aduh, kok ke gue? Fruit.
0: Oke. Okay. Fruit ya.
1: Yeah.
0: Jadi yang benar adalah fruit, bukan fruit.
1: Fruit.
0: Nah, kalau fruit itu yang lagi ramai sekarang.
1: Apa tuh?
0: Kalau goal fruit.
1: Fruit. Wow, wow, jokes Anda.
0: Aduh, maaf ya, maaf ya.
1: Yeah. Akhir bulan fruit suka habis.
0: Apa tuh?
1: Duit. Jauh, makin jauh.
0: Okay. Jadi yang benar adalah fruit. Fruit.
1: Yeah. Yes.
0: Okay, lanjut.
1: Next word. And that's it. Oh no no. Nah ini nih.
0: Ini dia.
1: Suka cucu cumber.
0: Salah. Bukan, ya? Salah. Cucumber.
1: Cucumber. Yang benar adalah cucumber.
0: Oke. Okay. Yang benar adalah cucumber.
1: Benar ya berarti ya dari teman-teman komunitas Inggris benar ya?
0: Benar ya.
1: Oke. Okay.
0: Takutnya kita salah.
1: Nah, nanti makanya kita ajak ngobrol.
0: Oh iya benar. Betul. Oke. Okay. Selanjutnya.
1: Karena kita sering salah juga ya ngomongnya. Ah. Nah,
0: ini dia. Ya.
1: Login.
0: Aduh, terlalu medok mas. Terlalu medok mas. Yang benar adalah
1: login.
0: Login.
1: Login.
0: Benar ya?
1: Benar ya, login ya.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah ya?
1: And that's all?
0: Oke. Okay.
1: Alright.
0: That's all ya. Word of the day. Nah. Itu adalah beberapa contoh kata-kata yang mungkin sering kita gunakan di keseharian gitu ya.
1: Jadi makanya besok jangan lagi tuh I want to finger.
0: Aduh salah.
1: Salah.
0: Tak delete mas fingermu. Salah ya, bukan gitu ya, bukan yes. Gitu ya. Itu contoh yang salah.
1: Contoh yang salah. Jadi enggak apa-apa. Ini teman-teman kita saling belajar bersama yes. Juga ya.
0: Betul. Kita hari ini akan seru-seruan, akan belajar dan masih banyak segmen selanjutnya nih. Nah. Tapi
1: yes. Karena biasanya bahasa Inggris itu juga bisa dipelajari dari mana aja ya.
0: Betul.
1: Dari musik, dari film. Makanya kita akan mempersembahkan salah satu performance.
0: Yes.
1: Ini dari salah satu penyanyi bintang radio. Radio star ya.
0: Yes. Karena dia juga akan membawakan theme song English Corner.
1: Wow.
0: Yang akan dibawakan oleh
1: Dava Radio Star.

0: Donut.
1: Oh, donut.
0: Yeah.
2: We can also buy the pizza. That's
0: that's
2: easy. Well, yeah. The pizzas.
1: Yeah. We go there. We nebeng Edith.
2: Why is nebeng in its name?
1: Because the only one who have car is Edith.
0: Yeah. Of course.
2: Anything for free. I'm in.
1: Okay. All right. Yes, right?
2: Free, I'm in.
1: Totally. All right. Thank you, Amanda.
0: Terima kasih. Wow. Seru sekali.
1: Enak ya ngomong bahasa Inggris. No
0: betul.
1: Judge.
0: Betul.
1: No something. No people laugh gitu.
0: Yes.
1: Ah, it's a safe place ya. Okay. Thank you so much.
0: Thank you so much buat Kayuga.
1: Thank you so much.
0: Kak Koni, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya.
1: Wow.
0: Wow, seru sekali ya.
1: Banget nih kalau misalkan kita bisa belajar bahasa Inggris ya.
0: Betul. Nah, selanjutnya kita masih belajar lagi nih.
1: Oh, masih belajar lagi kita?
0: Masih belajar lagi dong.
1: We have to talk in English
0: yes,
1: more, right?
0: Masih ada sebuah mungkin cara kita belajar bahasa Inggris.
1: Oke.
0: Okay. Betul. Kalau tadi kan kita udah mencoba untuk
1: conversation.
0: Real
1: life.
0: Betul. Sekarang kita belajar dari lagu.
1: Lagu.
0: Betul.
1: Okay. So, what are we going to sing, Edit?
0: Alright. Kita bakal menyanyikan sebuah lagu yang mungkin semuanya juga tahu.
1: Okay.
0: Ada sebuah lagu dari Coldplay.
1: Coldplay, woo.
0: Berjudul Viva La Vida.
1: Okay. Yang tahu.

0: Thank you.
1: Jadi wow. Gitu ya. Wow.
0: Itu ya. Itu salah satu cara kita juga bisa belajar bahasa Inggris ya.
1: Iya, biasanya ada lirik-lirik yang before kita gak tahu. Bener. Sekarang kita tahu searching-searching artinya apa ya.
0: Ah, itu.
1: Cara penyebutannya gimana ya.
0: Betul sekali.
1: Oh, kalau dari Google.
0: Yes.
1: Viva La Vida ini reminds that success, power, and life can change at any moment. Terus abis itu, it's about appreciating every opportunity and staying humble.
0: Ah, itu dia penting tuh. Stay humble ya.
1: Yes.
0: Betul sekali.
1: Oke, jadi teman Pro 2 yang ada di seluruh dunia dan pastinya juga teman-teman yang ada di sini, kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris juga bisa ternyata dari musik ya.
0: Betul.
1: Dari musik bahasa Jawa? Enggak.
0: Enggak dong, bahasa Inggris dong.
1: Itu jago bahasa Jawa nanti.
0: Betul. Ya? Bahasanya beda itu ya.
1: Yeah.
0: Oke, selanjutnya kita punya sebuah games.
1: Game?
0: Kita bakal ngajak teman-teman semua di sini bermain games nih.
1: Main game. Jadi kita ngajak lagi ke depan panggung nih.
0: Betul.
1: Okay.
0: Kita panggil berapa ya? 4 orang kali ya.
1: 4 orang. Ada yang berani?
0: Ada yang berani? Silakan maju ke depan.
1: What's the prize? Boleh.
0: Let's go. Langsung naik aja ke depan.
1: Ya udah sederet tuh deh. Coba satu.
0: Sebelahnya boleh.
1: Pede banget kamu nih.
0: Coba lagi. Mbak, ya, boleh. Ya, 2. Oke, 4 ya.
1: Oke, tepuk tangan dulu semuanya dong. Namanya siapa kak?
2: Aku Novi.
1: Novi. Using English dong.
0: Alright.
2: My name is Novi.
1: Alright, thank you so much. And the lovely lady right here, what's your name?
2: I am Aiska.
1: Aiska, alright. Your name and then the third lady here.
2: My name is Ahira.
1: Halo Aira, and the last, Sahira.
0: Sahira.
1: You look a little bit like Billie Eilish.
0: Yoi.
1: Yeah.
0: Billie Eilish.
1: No, all right.
0: No.
1: Last participant, what's your name?
3: My name is Najwa.
1: Najwa. Okay. So what game are we going to play, Edit?
0: All right, we're gonna play some game. Kita punya game, namanya adalah Sing the Answer.
1: Sing the Answer?
0: Yes.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nanti kita punya pertanyaan, punya clue.
1: Clue.
0: Nah, teman-teman di sini boleh menjawab tapi dengan cara menyanyikan jawabannya.
1: Contoh-contoh ke gue dong.
0: Contoh?
1: Contoh-contoh.
0: Oke.
1: Okay. Contoh.
0: Aduh, suruh mikir kan.
1: Let's say the answer is Mike.
0: Mike, oke.
1: Okay. Mike. I am... There is a number 3 on a thing.
0: Yes.
1: And then the color is black.
0: All right.
1: And can make your voice louder.
0: Oh, wow.
1: And what am I? And then you have to sing it like
0: yes.
1: Lagu apa yang ada mic? Mic.
0: Ya gitu lah ya.
1: Paham ya teman-teman ya?
0: Kurang lebih paham ya.
1: Oke. Okay. Sing apa tadi?
0: Sing the answer.
1: Oke, okay, langsung aja kali ya.
0: First question,
1: I'm yellow. I'm yellow.
0: People spread me on bread. I'm made from milk. What am I?
1: What?
0: Okay.
1: Oh, you know.
0: Pakai mic dong.
1: So fast.
0: Oh, yeah. Nyalain dulu.
1: Smooth. Ah. Jawabannya smooth.
0: Salah.
1: Ants.
0: Salah. Oh, itu semut.
1: Oh, semut.
0: Semut bukan smooth.
1: Oh, bukan.
0: Beda.
1: Cek. Oh, ini.
0: What's the answer?
1: What's the answer? Smooth.
3: Cek.
1: Nyala. It's on, right?
0: Mana ya? Tahu.
1: Okay, what's the answer?
0: The answer is...
1: I'm yellow, I'm spread on bread, and then?
0: I'm made from milk.
2: Smooth like butter.
1: Oh.
2: Criminal undercover.
1: Yes, butter ya. Yeah. Okay.
0: Benar ya, juri ya?
1: Benar ya?

0: It works.
1: All right.
0: Itu sama ya berarti ya poinnya ya.
1: Betul. Next question.
0: Next question.
1: I am the capital city of Indonesia.
0: Okay.
1: Millions of people live here. What am I? What city am I?
0: Lagunya apa ya? Mana lagu?
1: Ada dong.
0: Apa ya?
1: Ada yang tahu?
0: Tahu.
1: Oke, let's go.
0: Kamu nyontek apa itu, eh?
1: Gak ada. Lagi ngonten dia, lagi ngonten.
0: Buka lirik. Buka lirik. Oke, aku nyanyikan. Aku tahu answer-nya sih, tapi gak tahu lagunya. Ya, oke, you, Najwa.
2: Hai. Yes,
1: oke, okay. Gak apa-apa.
0: Sing it, it's okay.
1: Easy.
2: School in Jakarta.
0: Oh iya, school in Jakarta. Oh iya, benar tuh ya.
1: Benar apa tidak, juri? Benar.

0: Sira.
1: Makasih Sira akan kembali ke tempat. Terima kasih banyak. Terima kasih.
0: Oke. Bisa cepat-cepat banget
1: ya, Bang? Ya bisa ya. Kita aja nyari mic enggak ketemu.
0: Coba mikir satu kata. Ini jadi pengen dicoba.
1: Oke, apa ya?
0: Lights. Lagu lights apa ya, lights? I am the lights.
1: Lagu apa itu?
0: Keren-keren. Mereka keren-keren.
1: Mereka keren sih. Mikirnya lebih cepat dari kita ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gokil.
0: Oke. Wah, seru banget.
1: Yes.
0: Teman-teman, so don't forget to speak English, yes, ya kan?
1: Jangan takut untuk belajar bahasa Inggris, karena kita harus belajar bahasa Inggris ya, karena ini di era sekarang cukup penting juga ya.
0: Ya, soalnya dimanapun itu emang wajib banget ngomong bahasa Inggris ya.
1: Betul sekali.
0: So, what an amazing day. Yes. Thank you so much for everyone who came, who listened, who joined from Zoom. Thank you so much, ladies and gentlemen.
1: Terima kasih untuk seluruh narasumber, para tamu, penonton, dan tentunya sobat RRI yang sudah mengikuti English Corner hari ini ya. Semoga kita makin semangat untuk belajar bahasa Inggris dan jangan takut untuk memulai bicara tentunya.
0: Dan pastinya, see you at the next English Corner. Keep learning, keep growing, and keep speaking English. All right.
1: Bye everyone.
0: Bye everyone. Thank you so much.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolangkaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolangkaling disebut juga sebagai kleberges, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolangkaling berasal. Kolangkaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh. Dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolangkaling itu sendiri. Yang bikin kolangkaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolangkaling. Bahkan di beberapa daerah, kolangkaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolangkaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

0: Oh.
1: Jam segini udah ngantuk. Ngapa kok? Begadang nonton bola ya?
0: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
1: Menang-menang, kerjaan kok tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
0: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
1: Tapi betul gak sih kalau ngopi itu ngilangin ngantuk? Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
0: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk
0: Kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan ngantuk gak hilang, diabetes datang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Masih bareng sama Adel sama Fredo yang nemenin kamu di sore ceria. Asik deh. Nah, untuk kali ini teman Fredo, aku pengen nanya nih sama kamu. Kamu pernah gak sih salah kirim chat teman Fredo? Atau justru kamu tuh pernah aja nih pura-pura salah kirim chat, padahal ya sebenarnya gak salah kirim chatnya. Tapi topiknya kali ini tuh aku pengen nanya sama kamu, pernah gak sih salah kirim chat teman Fredo, yang harusnya kamu chat yang gak kayak gitu, gak harusnya chatnya seperti itu, yang mungkin seharusnya chat itu bukan buat dia tapi kekirim ke dia. Salah ngechat dosen, pengen bilang iya pak tapi sebelumnya tadi habis chat sama pacar kamu gitu kan, jadi jawabnya iya sayang, kan agak bahaya tuh teman Fredo. Jadi coba kasih tau ke Adel momen kamu salah kirim chat. Emangnya kamu chat apa sih?

asik banget lagunya. It's throwback hits to Predua. Sambil kita throwback juga nih, ada gak sih kejadian yang ternyata itu memalukan, cukup memalukan bahkan teman Predua, ketika kita salah ngechat. Ada yang pernah deg-degan gara-gara salam kirim chat, niatnya mau curhat ke sahabat, malah kekirimnya ke dosen. Terus dosen kamu juga balas gitu kan. Nah, terus gimana tuh lanjutannya? Bingung kamu nih, tetap cerita awalnya. Terus kamu kaget waktu ngelihat namanya, itu bukan nama sahabat kamu. Kamu salah room chatnya. Ada yang mungkin mau ngomongin atasan di grup teman gitu kan, ternyata malah masuk ke grup kantor. Atau yang paling klasik, salah kirim stiker. Aku punya kejadian sama Pradua. Bukan aku yang salah kirim stiker, tapi tuh si Aldi Sananta itu dia salah kirim stiker. Dia kirim ke stiker grup besar ya RRI. Aku gak tahu tuh orang lagi ngapain ya. Terus udah gitu dia mau delete. Kan kita tuh kalau bisa delete ya bisa delete for everyone kan. Dia delete for me. Deng. Mana grup lagi sepi-sepinya juga atau Pradua. Jadi kalau diingat-ingat lagi sih kejadian itu juga termasuk yang kocak sih sebenarnya, tapi memalukan buat si Aldi itu. Atau mungkin ada yang voice note bahkan chat sayang ke orang yang salah. Di zaman sekarang tuh chat udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi cepet memang, tapi kalau kurang teliti satu klik bisa bikin kamu jadi malu seharian, bahkan berujung salah paham juga bisa teman Pradua. Makanya nih Adel tanya, pernah gak sih kamu salah kirim chat? Ke siapa, isinya apa, dan gimana akhirnya kamu ngatasi situasi kayak gitu teman Pradua?

0: in a safe that I don't even wear. Del, menurut ko bagusnya aku beli HP yang ini atau yang ini?
1: Yang ini bagus sih. Tapi harganya juga bagus sih. Kamu ganti HP? Lah, yang ini kan juga masih bagus.
0: Ya, bosan aja sih. Lagian ini juga udah penuh memorinya. Maklum lah, udah 4 tahun aku pakai HP ini.
1: Oh, iya sih. Udah waktunya ganti. Asik, HP baru.
0: Ya, hitung-hitung upgrade lah. Makin berkembang zaman, makin ada aja gebrakan teknologi. Keren sih, Alexander Graham Bell bisa nemuin handphone.
1: Ih, beda. Itu mah yang nemuin telepon, bukan handphone.
0: Lah, emang beda.
1: Tahu nggak sih? Pada tahun 1876, Alexander Graham Bell menciptakan telepon pertama di dunia. Saat itulah muncul era baru dalam komunikasi suara. Walaupun alatnya masih besar dan harus menggunakan kabel. Hampir 100 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, sejarah mencatat lahirnya handphone atau telepon genggam pertama yang diciptakan oleh Martin Cooper dari Motorola. Perangkat pertama tersebut bernama Motorola Dynatec 8000X yang memungkinkan orang melakukan panggilan tanpa kabel. Walaupun beratnya hampir 1 kg dan hanya bisa dipakai bicara 30 menit. Handphone ini nih yang jadi langkah awal menuju mobilitas dalam komunikasi. Nah, terus pada tahun 1994 baru deh dunia mengenal istilah baru, yaitu smartphone. Dan perangkat pertama yang masuk kategori ini adalah IBM Simon Personal Communicator.

0: Wah, ini mah bukan HP-nya aja yang smart, tapi kau juga udah lumayan smart, Del.
1: Wah, jelas lah.
2: This is 92.1

Waktunya buat aku ngebacain jawaban dari teman Pradua ya. Ada si Rina nih. Rina ternyata tuh pernah salah kirim chat sama Pradua. Jadi Kak Adele, aku tuh pernah salah kirim chat ke dosen waktu aku masih kuliah nih. Niatnya mau curhat ke teman, isinya ya ampun refnya banyak banget. Pokoknya perfeksionis banget deh. Ternyata malah kekirim ke dosennya langsung. Aku langsung panik, sampai aku matiin beberapa menit karena malu. Untuk dosennya santai, beliau cuma balas kalau udah tenang, revisinya dilanjut ya. Sejak itu aku selalu cek nama penerima sebelum kirim chat. Nah ini nih, ini nomor 2. Untung dosennya tuh gak galak, gak yang terlalu gimana gitu ya. Ya, tapi nomor 2, aku bukan mau menggurui, tapi kamu harus bersyukur ketemu sama dosen yang perfeksionis. Kenapa? Karena itu bakal bikin kamu meminimalisir untuk dibantai waktu lagi sidang. Aku ngerasain itu, and aku beneran mau berterima kasih banget sama Pak Desrian Effendi. Itu adalah dosen yang menjadi pembimbing pertama aku, teman Pradua. Dosen pembimbing kedua aku tadi ya, Bu Fitri ya. Dan benar-benar ngebantu aku banget juga teman Pradua. Kenapa? Karena emang aku tuh lebih banyak revisi waktu sama Pak Des. Beliau tuh beneran ngebantu aku banget, ngebantu untuk kayak ini harusnya kayak gini. Dan aku tuh dalam sehari bisa berapa kali revisi, tapi justru aku ngerasa kebantu. Karena akhirnya tuh aku tahu, oh ternyata tuh skripsi tuh gak yang sekusut yang aku pikir, seribet yang aku pikir gitu loh. Karena sama beliau beneran dikasih tahu. Bahkan mungkin karena dia udah ngeliat aku revisi terus, sampai akhirnya beliau telpon kayak jelasin, Del, kamu maksudnya gini, kamu tau gak? Gini. Oh iya pak ya, nah itu yang saya mau gitu loh, itu yang dibikin. Dan bener kita tuh tahu. Jadi kalau misalnya kamu gak tahu, tanya aja teman Pradua, dosen gak bakalan pelit ilmu. Jadi panjang umur selalu pokoknya buat dosen-dosen yang selalu ini ya, menerima pertanyaan dari anak-anaknya dan menjawab dengan senang hati, dijelasin sedetail itu. Panjang umur chat selalu ya pokoknya, lancar terus karirnya. Untuk lagunya Rina minta diputerin lagu Drive Safe by Miles Smith. Boleh?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Kamu pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Rancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

0: pernah mendengar istilah rem atau bidang landai? Rem merupakan jalur miring yang menghubungkan perbedaan ketinggian lantai. Biasanya digunakan sebagai pengganti anak tangga untuk memudahkan akses salah satunya bagi penyandang disabilitas. Standar lebar dan kemiringan rem juga diatur dalam Permen PUPR 14/2017. Perancangan dan penyediaan rem sebagai sarana hubungan vertikal antar lantai juga harus memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kemudahan penggunaan.
1: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: say.
1: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
2: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
1: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
2: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
1: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
2: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
1: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
3: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media. 92.1

0: Ya.
1: Kamu mau beli baju di sini, Boy?
2: Iya, yuk masuk.
1: Eh, Boy. Kamu nggak salah nih. Ini kan barang-barang second.
2: Iya, emang. Terus kenapa?
1: Aduh, jangan kayak orang susah deh, Boy. Kalau teman-teman ada yang lihat kan malu, Boy. Udah, yuk, cabut.
2: Santai aja, Ren. Justru kalau teman-teman ada yang lihat, siapa tahu mereka tertarik juga nih sama barang-barang di sini. Kan bagus. Ada banyak harta karun loh di sini, Ren, dengan harga super murah. Lagian ya, limbah tekstil itu menyumbang angka yang besar dalam pencemaran lingkungan, bukan cuma limbah plastik. Udah, aku mau hunting dulu. Yuk. Rendy, aku udah dapat nih barang yang aku mau. Tadi katanya malu, malah dia yang borong.
1: Banyak barang branded yang masih mulus, Boy. Angkutlah.
3: 92,1 Prodway FM Tanjung Pinang.

Masih bareng sama Adele, Tama Pradua yang nemenin kamu ya di sore ceria. Tama Pradua, untuk kali ini kalau kita ngobrolin tentang ini ya, tadi kan sempet yang salah kirim chat gini-gini tuh emang udah jadi hal yang biasa banget sih. Tapi sebenarnya itu juga gak boleh dibiasain sama Pradua. Emang tuh namanya kita manusia, hilaf itu hal yang wajar banget. Kayak Nabila nih bilang, kalau Nabila tuh sempat salah kirim stiker, lagi ngobrol serius sama bos, tiba-tiba kekirim stiker ketawa sampai guling-guling. Padahal lagi bahas pekerjaan penting. Bos cuma balas, kayak stikernya salah tujuan ya. Malunya bukan main, Kak Adele. Tapi untungnya ya bosnya kayak, wah fine aja sih. Nah, tuh untung ya Nabila ya. Terus juga Aldi, ada Aldi nih, tapi bukan Aldi Pro 2 ya. Aku tuh pernah salah kirim chat ke ibu, harusnya buat teman isinya tuh ngajak main game sampai subuh. Ibu langsung balas, besok kerja kan. Akhirnya bukan jadi main game, malah disuruh buat cepat tidur. Iya ampun Aldi, Aldi ya, yang nama Aldi ini emang bener-bener ya teman Pradua. Akhirnya kalau gitu bentar lagi kita akan gabung ke Pradua Jakarta nih teman Pradua. Seperti biasa lah ya, kita akan mendengarkan music live chat. Emangnya malam ini ada siapa ya Del? Nih aku spill teman Pradua, malam ini ada The Overtones. Oh my god, ini emang band yang nemenin aku waktu SD ya, waktu SD atau SMP ya teman Pradua, aku lupa. Tapi cuman lagunya ini emang lagu bucin-bucin gitu, lagunya tuh sopan deh, nggak hanya masuk telinga tapi juga masuk ke hati. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi ya teman Pradua, nanti juga akan ada si Dave ya yang jadi host untuk malam ini di Music Live Chat. Stay tuned 92.1.

Seluruh Indonesia, gimana kabarnya? Ketemu sama Davi Prada di malam Jumat ini ya, sama Om Bro 2. Gimana kabarnya sekali lagi? Semoga harinya baik-baik saja ya dimanapun kau berada, Om Bro 2 seluruh Indonesia. Dan hari ini kita akan kedatangan salah satu tamu yang spesial juga. Salah satu tamu yang kalau nggak salah, dia merilis lagu tuh terakhir beberapa tahun yang lalu gitu. 3 tahun yang lalu kalau nggak salah hitung ya, Om Bro 2. Jadi kalau kamu udah tahu siapa yang bakal main di Pro 2 di malam hari ini di Music Live Chat, better kamu langsung aja lihat dulu Instagram kita di @pro2fmjkt, Om Bro 2. Clue-nya yaitu ada 3 orang. 3 orangnya ini lagunya viral. Terus abis itu nama bandnya Overtunes. Ya, ke-spill dong. Yes, kita bakal ngobrol bareng sama The Overtunes. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, buat kamu yang pengen mingle-mingle, bisa langsung merapat di YouTube channel kita di RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat juga ke WhatsApp di 0811-801-05 teman Bro 2, oke? Kita bakal seru-seruan pastinya bareng sama 3 orang ya kan? The Overtunes, nanti ada bakal ada Michelangelo, Ruben, Nathaniel, sama Mada, Emmanuel, oke? Dan pastinya kamu juga bisa follow Instagram kita di @pro2fmjkt dan pastinya di Pro2FM seluruh Indonesia, oke? Kalau gitu jangan mana-mana dulu, kita bakal balik lagi, jadi tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Ya sama bro dua masih di MLC Music Live Chat dan kita masih seru-seruan. Tadi gue udah spill sedikit siapa yang akan datang hari ini, dan mungkin kalau misalkan lo nonton di YouTube channel kita di RRI Jakarta, pastinya kita sudah kedatangan. Ini dia Ruben dan Wada dari The Overtones. Hey, gimana kabarnya?
1: Baik. Inggris baru menang.
0: Kita langsung ngomongin World Cup sama bro dua. Malam ini ada siapa ya? Coba kita cek dulu bentar ya dikit ya. Nah, malam ini tuh ada Spanyol Austria.
2: Oke, Spanyol lolos.
0: Oke, benar. Portugal Kroasia. Susah.
2: Wah, iya sih itu agak unik tuh ya.
0: Apakah
2: Portugal deh?
0: Portugal ya? Lu siapa?
1: Kayaknya biar Cristiano Ronaldo moodnya bagus.
0: Boleh. Portugal, Swiss Aljazair, Swiss.
2: Swiss.
1: Belum tentu loh, tapi gitu-gitu.
2: Tapi gue Swiss.
0: Iya, kemarin juga.
1: Iya loh, sekarang.
0: Luar biasa sekali ya.
1: Wah, banyak gitu. Underdog menang.
0: Iya, sekarang banyak banget yang enggak ke apa namanya? Enggak terduga-duga tiba-tiba. Iya, seperti kemarin Belanda kalah ya itu, lumayan menyakitkan sih. Tapi jadi ngomongin bola
1: nih.
0: Oh, ya satu lagi Australia sama Mesir.
1: Mesir.
0: Kayak oke sih. Ya, oke lah. Yes, begitu dari kita para peneliti bola di Indonesia ya. Tapi gimana? Emang seberpengaruh apa World Cup ini dalam jam tidur lo jadinya?
1: Enggak nonton semua sih kalau.
0: Nonton semua ya.
2: Kita baru nonton 2 match doang.
0: Oh, wow.
2: Brazil Jepang sama Inggris Kongo doang ya.
1: Iya. Soalnya jamnya kurang bersahabat sih.
2: Kurang bersahabat.
0: Iya. Tapi sekarang gara-gara di Amerika kan ada yang pagi-pagi tuh.
2: Oh iya, betul.
0: Lumayan menolong tuh.
2: Iya.
0: Sambil nemenin macet ya. Ngomongin soal macet, dan gimana keadaan macet ya Jakarta?
2: Luar biasa hari ini. Sampai capek loh nyetir. Biasanya ya cuma 20 menit dari rumah, sekarang bisa kayak 40-50 menit tadi.
0: Tapi thank you loh udah ngebela-belain macet datang ke sini ya kan.
2: Seneng banget bisa balik ke sini.
0: Aduh, terakhir berarti balik ke sini promo mini album.
2: Kayaknya iya, heeh. 2 tahun lalu kali ya.
0: 2 tahun yang lalu ya. Berarti kalau rilisnya sendiri kan 3 tahun yang lalu ya.
1: Betul.
0: 3 tahun yang
2: tiga,
0: lalu.
2: Itu
0: kalian ngapain aja tuh bertiga tuh?
2: Kebalikan sama hari ini itu pagi kalau enggak salah sessionnya. Terus okay. Ini kita nyanyi kayak 2 lagu gitu kali ya.
1: Maksudnya pertanyaannya kayak setelah.
0: Setelah ngapain aja tuh 3 tahun.
1: Setelah rilis macam-macam sih, karena misalnya Mika pada saat itu sedang mau menikah ya. Itu kan lagi persiapan nikah dan nikah. Dan waktu itu aku juga sempat ambil kuliah online lagi.
0: Wow.
1: Ada juga sempat rilis solo project. Kita masing-masing rilis solo project juga. Jadi memang bisa dibilang waktu itu sempat emang agak pasif period. Tapi gitulah pada aktif mungkin bikin project masing-masing dan nggak ngerekam lagu bareng ya.
0: Biasanya tuh kalau di pertemanan ya, kalau kalian kan persaudaraan, ada namanya time skip moment gitu ya. Jadi kayak di mana orang-orang lagi fokus masing-masingnya dulu. Belum ngerjain apa segala macam, ntar tiba-tiba pas udah ketemu lagi udah beda-beda tuh.
1: Time skip moment. Mungkin itu kata-kata yang tepat sih.
0: Soalnya gak berasa ya 3 tahun
1: berasa itu. Tiba-tiba kita kayak oke, waktu mau nulis lagu bareng lagi udah kayak wah udah 3 tahun lebih mungkin gak nulis lagu bareng.
0: Oh berarti sama sekali gak nyentuh tuh kertas bareng-bareng Overtones gitu.
2: Gak bareng sih.
0: Tapi manggung masih dong.
2: Manggung masih
1: tapi nulis lagu bareng tanpa sadar bener time skip ya.
0: Bener. Tapi apa skill baru yang akhirnya kalian pelajarin masing-masing tuh dalam periode 3 tahun?
2: Mungkin lebih kayak kepercayaan diri gitu sih.
0: Maksudnya
2: kita nyoba solo masing-masing kan.
0: Yeah.
2: Jadi emang kayak mau gak mau kita kayak melawan arus para penonton musik yang baru sendiri gitu. Gak pernah secara bertiga lagi gitu. Jadi ada sedikit confidence yang naik, ada sedikit apa ya, cara menulis yang baru juga kali ya, karena kita explore sama produser lain gitu kan. Jadinya itu kali ya.
0: Kalau gimana Ben?
1: Oh iya benar, apa skill kolaborasi dengan kolaborator yang berbeda-beda itu salah satu yang dipelajari, tapi juga benar kata Made ya, mungkin lebih jadi lebih mengenal karakter musikal diri, kira-kira apa yang kita suka, apa yang pingin kita explore, dan rasanya sih sadar gak sadar mungkin banyak juga sih dibawa kembali ke Overtones ya. Semoga menjadi warna-warna baru.
0: Ya meskipun The Overtones ya pasif tadi ya. Tapi tetap kalian ya larinya ke musik lagi gitu.
2: Iya lagi.
0: Tapi kalau yang lain misalkan padel gitu.
1: Padel
0: Padel ya.
1: Padahal ya, pernah main 3 kali lah.
0: Kalian olahraga yang main gitu apa? Bola.
2: Bola sih.
0: Bola.
1: Padahal aku ya pernah main 3 kali lah. Bola 30 bola 3 kali. Padahal main 3 kali menang 3 kali.
0: Oh, keren juga. Clean sheet ya. Oke. Ini seru banget nih teman berdua. Dan gimana kemarin rasanya pas pertama kali tadi udah di-spill sedikit kali ya. Pas nulis bersama-sama lagi tuh kayak rada sedikit kagok mungkin atau gimana?
2: Ada rasa janggalnya karena ya udah kayak benar-benar lupa gitu cara proses kayak dulu kerja sama-sama misal sama Mika tuh kayak gimana, sama Ruben komunikasinya gimana gitu. Walaupun kita satu rumah ya kita tapi ketika suruh bikin karya tuh aduh, nyaman gak ya kita menyampaikan perasaan ini atau apa gitu. Jadi kayak ya ada sedikit kagoknya tapi setelah 1-2 hari udah oke sih.
0: Udah
2: setelah
0: aman lagi ya. Iya, studionya di rumah BTW teman berdua yeah, keren juga ya. Tadi gue bilang musisi UMKM. Iya,
1: betul. Gak salah
0: ya. Tapi pastinya UMKM yang mendunia jadinya. Asik. Nanti kita bakal juga ngobrolin tentang salah satu proyek terbarunya lagi nih dari The Overtones. Asik. Kira-kira apa sih? Nanti gue bakal spill setelah yang satu ini juga teman berdua. Mungkin nanti bakal ada surprise call juga dari Mika ya.
1: Iya. Boleh kita.
0: Nanti kita telepon lah ya. Kalau gitu teman berdua kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung merapat dulu di WhatsApp 0811 800 105 atau bisa langsung ke RRI Jakarta di live chatnya. Ini BTW ada yang nanya nih, ada Noval. Katanya malam Kak Mika dan kawan-kawan, apa kabar? Mikanya belum terhubung ya. Nanti tapi gimana nih kabarnya? Tadi udah ditanya ya.
1: Baik sih.
2: Mika sih baik sih dan... ya. Cuma mungkin banyak urusan sama istri. Asik.
0: Udah istri.
2: Iya. Iya, jadi dia ya sama musik juga lagi banyak dia kan produser albumnya juga kan, jadi dia lumayan sibuk di situ sih.
0: Oke. Gitu ya. Nanti kita telepon aja. Nanti kita telepon lah langsung Noval ya. Thank you udah nanya. Buat kamu teman produser sekali lagi 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Nang tamu spesial kita masih sama The Overtunes. Gimana sih rasanya punya lagu yang selalu diputar di radio? Itu lagu juga sampai sekarang masih diputar loh.
1: Iya, tapi aku percaya.
2: Tapi aku percaya sering diputar. Ya.
1: Seneng lah, seneng kok masih.
0: Udah berapa tahun berarti lagunya?
1: Tapi aku percaya mungkin 6 tahun lebih kali ya.
2: 2017. Iya,
1: lumayan lama sih.
2: Ya udah lama banget.
1: Hampir 10 tahun.
2: Hampir 10 tahun ya.
1: Tapi masih fresh loh, tapi bisa kompetitif itu bagiku selalu karena fresh. masih kan sering bawain langsung ya, jadi masih kerasa fresh bagiku.
0: Iya. Gak outdated gitu-gitu ya.
1: Tapi nice, kok nice, lagu nice. Lagu kadang-kadang muncul di radio, seneng sih selalu dan gitu.
0: Ih, seru.
1: Tapi udara.
0: Apalagi bikin sendiri di rumah, di studio rumah gitu-gitu kan. Alright, so karena tadi juga 3 tahun sibuk dengan acaranya masing-masing gitu ya. Dan akhirnya mereka baru aja ngerilis salah satu single dulu nih ya kan. Judulnya adalah
2: Sampai Kapan.
0: Nah, Sampai Kapan ini mau bercerita tentang apa sebenarnya? Dan siapa yang bercerita di sini?
1: Nah, ya semua bisa dianggap mungkin jadinya kita bertiga ya, kami bertiga.
0: Oke.
1: Okay. Mungkin pengin menyemangati diri sendiri juga kali ya, kayak sampai kapan nunda-nunda, sampai kapan malas-malesan mungkin gitu ya. Atau mungkin kita pada saat itu mungkin udah mulai jadi agak jenuh dan frustrasi sama diri sendiri kali ya. Soal kenapa kita passive period gak mau nulis lagu bareng, kenapa kita gak ngebandnya gak bersemangat gitu-gitu mungkin ya.
0: Oh tapi emang sempat ada fase malesnya itu ya?
1: Ada sih, tetap ya. Jadi ya maksudnya pasti salah satunya kenapa gak jadi nulis bareng karena jadi jenuh atau malas atau gengsi atau apa.
0: Tapi kalau boleh tahu nih, pas lagi jenuhnya itu akhirnya kan akhirnya terbukti kan bikin lagu baru gitu kan. Nah apa yang akhirnya bikin kayak oh ya udah kita mulai deh gitu, triggernya gitu. Jadi nggak malas.
2: Mungkin karena kita dikelilingin sama teman-teman yang sangat suka berkarya juga gitu kali. Okay. Jadi kita agak sedikit tertampar juga gitu melihat mereka gitu, kadang-kadang kayak oh mereka kok masih semangat banget ya bikin karya gitu. Bahkan ada yang baru mulai baru tapi ambisinya tinggi banget gitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kita tuh apa ya, memiliki apa yang mereka impi-impikan gitu kan. Itu kalau misalnya kita nggak
0: benar sih,
2: apa ya, kalau misalnya kita nggak lanjut tuh rasanya salah banget gitu. Ada rasa guiltnya juga dalam diri kita gitu, yang kayak ya ini kita harus emang harus berkarya bareng gitu. Dan kalau misalnya kita ngomong technicality, ya kita masih ada kontrak juga yang kita harus mewajibkan apa 6 lagu lagi lah gitu. Jadi kayak mau nggak mau deh gitu, kita harus keluarin, tapi kali ini keluarnya dengan ambisi yang sama besarnya sama teman-teman kita juga gitu.
0: Setuju sih, mungkin banyak juga musisi yang kayak ah gue pengen banget lagu gue diputer-puter apa segala macam gitu.
1: Iya. Bisa bekerja sebagai musisi, bisa.
2: Iya sih.
0: Dan ini juga bisa buat pelajaran buat teman Pro 2 ya. Mungkin posisi lo sekarang itu adalah posisi yang diimpiankan sama orang lain juga gitu.
2: Iya, betul.
1: Itu udah hampir pasti sih.
2: Iya, udah hampir pasti sih.
0: Jadi jangan disia-siakan.
1: Aku pun pengen jadi penyiar loh.
0: Oh iya, serius. Langsung gantiin gue besok. Iya kan. Emang lu emang ada pengalaman sebelumnya?
1: Enggak sih,
0: kita jadi interview
1: dulu,
0: ya.
1: Dari dulu kan duduk di sini aja kan. Cuman kayak wah, seru juga kayaknya lihat mixing boardnya gitu kayak seru juga jadi penyiar kayaknya.
0: Ya, kita sama-sama tarik-tarik suara sih. Cuma ya, kok enggak bisa suara bagus aja. Oke. Okay. Dan akhirnya Sampai Kapan ini ditulisnya berarti pas lagi apa namanya? Period berhenti itu atau tulis masing-masing baru kemarin ini
1: itu bener? Akhirnya mulai kembali balik ke studio bareng lah untuk pertama kali. Bisa dibilang hampir pertama kalinya lah ya. Nulis lagu bahkan kertas kosong, studio kosong, enggak ada kanvas kosong lah gitu rasanya. Dan waktu itu bareng teman kita juga Natania dan Yosua. Lalu juga ada teman-teman band kita lain yang akhirnya ngebantu rekaman.
0: Wah.
1: Itu akhirnya gitu sih, pas nulis akhirnya keluarnya mungkin emang agak frustrasi ya nadanya, kayak sampai kapan kau tersenyum pura-pura gitu-gitu kan. Tapi itu udah mulai nulis bareng lagi sih, akhirnya yang pertama muncul lagunya gitu.
0: Oh wow. Dan akhirnya sentuhan baru apa yang maksudnya lo masukkan ke situ gitu? Ada gak?
2: Lumayan banyak ya. Maksudnya kayak Ruben pun juga akhirnya mulai eksplorasi main banjo gitu.
0: Itu ada banjo.
2: Jadi ada sedikit sound-sound baru yang secara gak langsung mungkin terinfluence dari artis-artis yang kita dengerin selama passive period itu kali ya.
0: Okay.
2: Gitu. Jadi ada nuansa juga dimana kita pengen nyanyinya rame-rame gitu, nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma cowok doang gitu, ada ceweknya juga gitu. Terus kayak kita mulai memikirkan gimana caranya penonton kita nanti itu juga bisa nyanyi bareng sama kita gitu. Jadi range nada dasarnya kita itu pun juga kita sesuaikan gitu sama penonton gitu. Jadi kemarin ya udah mulai agak ngomongnya udah agak teknis sih kemarin pas lagi bikin albumnya gitu.
0: Wow, oke, okay. Ini seru banget sama berdua. Tapi kalau misalkan nih ada apa ya? Ada wejangan lah ya buat teman berdua yang mungkin lagi ada di posisi kalian kemarin gitu, yang yang maksudnya mager gitu. Kira-kira apa ya yang bisa nyemangatin mereka lagi gitu?
1: Wah, iya sih. Kadang ya beda-beda orang, beda orang beda saran ya.
0: Yeah. Kan?
1: Ya tapi mungkin benar sih, mungkin bisa rely dan terhadap teman-teman sekitar kita gitu kan, ya yang seringkali bisa memberi kembali energi bahkan diri kita sendiri gitu kan. Itu yang kadang memang gitu kan, kalau lagi malas atau lagi depresi atau apa, seakan-akan diri kita sendiri juga hilang gitu kan.
0: Sih,
1: jadi kayak
0: sih.
1: Bayang-bayang diri kita. Tapi
2: harus mengelilingi diri sendiri dengan teman-teman yang positif sih kayaknya.
0: Itu satu ya.
2: Krusial banget.
0: Dan mungkin kalau misalkan udah beneran capek banget nih gitu kan ya, ambil istirahat gitu-gitu segala macam juga enggak apa-apa ya.
2: Iya, betul.
0: Alright. Ini gue pengen puterin lagunya. Abis ini teman berdua. Jadi langsung aja kita dengerin bersama-sama lagu terbaru dari The Overtunes. Ini dia, Sampai Kapan.

0: Aduh. Ih, ini merinding gue. Oh iya. Lagunya seru banget. Dan anyway, kita tadi kan ngobrol berdua aja nih, bertiga sama gue. Tapi kali ini sudah lengkap karena ada Mika lewat telepon. Halo.
1: Aku muncul secara virtual.
0: Nah. Gimana kabarnya Mas Mika?
1: Baik-baik, apa kabar?
2: Gila, audionya bagus banget ya.
0: Ini pakai studio. Ini pakai studio apa? Okay, mix studio okay. Nih.
1: Iya, ini lagi di studio rumah, makanya ada mikrofon. Kayaknya harusnya audionya lumayan.
0: Coba bisa bisik-bisik ya jadi ASMR. Asik. Oke deh. Dan maksudnya tadi kita udah cerita-cerita nih Mas Mik. Jadi kayak apa namanya, rasanya ya quote on quote comeback lah 3 tahun gitu apa segala macam. Nah, kita pengen menguji nih apakah Mas Ruben sama Mada dia beneran apa namanya, beneran sama gitu ya perasaannya, atau jangan-jangan mereka berbohong aja nih. Tapi kalau dari lo Mik, gimana perasaannya kemarin akhirnya bisa balik lagi gitu?
1: Seneng, ada leganya juga karena kemarin kita kayaknya 3 tahun ya akhirnya gak rilis. Rilisan terakhir itu kalau gak salah 2023. Jadi kayaknya lumayan break yang kita sama-sama butuhin, dan sekarang akhirnya comeback, kerasa fresh lagi dan kerasa kayak band baru. Kayak kerasa kayak apa ya, timnya baru juga, jadi kita ngerasa banyak hal yang exciting lah. Kita juga baru selesai, maksudnya sambil proses juga bikin album, jadi albumnya pun sangat menyenangkan dan kayak gak sabar untuk journey sampai nanti rilis, dan semoga bisa manggungin banyak gitu.
0: Amin. Amin. Dan pasti kalau misalkan lagu terbaru ya, maksudnya lagu baru, biasanya kalau dipanggungin itu biasanya ada apa ya, effort yang lebih ya gak sih? Kayak latihan yang kan kalau lagu lama misalkan udah ingat gitu ya. Kalau ini latihannya lo ada lupa-lupa lirik atau lupa-lupa chord gitu-gitu gak?
2: Untungnya
3: ada.
0: ada.
2: Ya, lupa-lupa lirik tipis ada, tapi bener sih, effort baru tapi energi baru juga kali ya.
0: Oh iya bener.
2: Jadi senengnya itu kali, penonton bawa ya ada energi baru lah di karya-karya baru ini gitu jadinya.
1: Yang bikin seneng tuh adalah jadi deg-degan lagi.
0: Oh ya,
1: kayaknya ternyata yang kita, karena kita udah lama manggung terus kan dulu, jadi rasanya tuh manggung udah kayak ya udah sering banget, jadi udah kayak
0: udah
1: autopilot gitu lah ya.
0: Sekarang
1: jadi deg-degan lagi, kayak bener takut lupa lirik apapun, jadi makin kepikiran kayak pingin konsep-konsep baru, jadi lebih seru sih.
0: Lebih
1: terasa hidup.
2: Asik ya.
0: Tapi kalau misalnya nih nanti suatu hari lo punya The Overtune Special in GBK misalnya. Amin. Deg-degannya itu bakal lebih deg-degan itu atau pertama kali manggung menurut lo? Coba dari Mika dulu ya, yang online ya. Menurut lo lebih deg-degan mana?
1: Wow. GBK gila, dari dulu bahkan itu kayak terlalu gila untuk dibayangkan.
3: Iya benar sih itu.
1: Kayaknya pasti GBK deh. Aku sekarang udah agak lupa juga pertama kali kita manggung kapan ya guys.
3: Kayaknya 2000. Kayak di,
2: mungkin antara acara-acara keluarga atau ulang tahun temen gitu-gitu kali ya. Jadi ya kalau dipikir-pikir pasti memang lebih pressure rendah lah ya.
3: Enggak juga.
2: Tapi pada saat itu enggak. Tapi kalau lihat dibanding sekarang, kalau ada kemungkinan manggung di GBK ya pasti lebih deg-degan di GBK.
3: Kayak gue lebih, kayak gue akan lebih deg-degan kalau manggung depan apa arisan ibu-ibu gitu atau apa gitu.
0: Pernah tapi?
3: Enggak sih, tapi tendensinya kalau misalnya kita lagi acara keluarga pasti kayak ibu-ibu yang ngumpul, kayak kalian nyanyi dong apa gitu, itu malah bikin nervous ya.
0: Iya, terus biasanya kayak kicau mania mana nih? Beda, beda ya bu. Kita udah overtune, harus jelas. Oke deh, dan pastinya berarti sama ya, deg-degan, trail baru juga karena lagu baru gitu ya. Tapi tadi kalau yang apa ya, produser mastering apa segala macam berarti dari Mika.
2: Oh iya tuh, Mika sekarang mastering juga.
0: Mika sekarang mastering juga ya?
1: Iya, untuk album ini coba-coba aja sih. Cuma kalau untuk produser, iya sebenarnya kita dari album pertama Overtunes itu setengah-setengah lah ya, kayak ada setengah yang kita produce sendiri, ada yang setengah dari label. Album 2 sih sebenarnya full udah produce sendiri. Album 3 lagi-lagi mau full produce sendiri. Cuma yang baru adalah emang mencoba untuk mastering sendiri sih, karena penasaran aja.
0: Oh.
1: Kayak penasaran prosesnya gimana gitu.
0: Iya sih.
1: Menyenangkan.
0: Semoga yes. semoga lancar dan aman-aman aja ya.
4: Amin.
0: Karena kan so ilmunya far, udah lebih banyak nih. Oke deh. Kalau gitu mumpung kalian bertiga ada berkumpul bersama di malam hari ini di Overtune selengkap gitu ya. Gue pengen ngajak kalian bertiga untuk bermain games.
3: Wih.
0: Udah pernah main game sama kita belum?
3: Harusnya enggak tahu.
0: Dia belum. Kayak 3 tahun, 3 tahun yang lalu game-nya beda sih.
3: Oke.
0: Oke. Jadi gue punya game namanya Si Paling.
2: Si Paling. Okay.
0: Si Paling ya. Jadi di game kali ini kalian bertiga itu harus secara kompak menunjuk satu orang yang kira-kira si paling.
3: Oke. Okay. Oke.
0: Okay. Misalnya nih, misalnya ini contoh aja ya. Si paling ngoroknya paling kenceng. 3, 2, 1. Tunjuk orangnya, sebut namanya.
2: Mika kayaknya.
3: Ruben.
4: Madem.
0: Ruben. Yang obak, yang obak.
4: Gue bisa nunjuk ke siapa?
0: Oh iya juga. Sebut nama aja, sebut nama aja, sebut nama.
2: Iya, Mika nih. Mika nih, Mika nih. Tapi aku gak tahu.
3: Mika,
0: Mika. Mika.
3: Ruben, Ruben, Ruben.
0: Mika.
4: Ini gak bisa dibantah tau. Kan kamu gak sadar kalau kita lagi ngorok.
2: Iya, kita ukur secara objektif ya. Diukur pakai rekaman.
0: Oh.

0: ajak makan. Bentar, oh, okay. 3, 2, 1.
1: Mika.
2: Aku.
0: Yes. Wih, kompak.
3: Kang Cuter sih, yes. Mika.
0: Satu. Ini mungkin ada sedikit delay dari online, tapi gak apa-apa. Pertanyaan kedua. Si paling fashionable. Bentar dulu, 3, 2, 1.
3: Mada.
0: Kompak ya.
3: Mika bilang apa?
0: Mada. Oh benar ya, Mada ya.
3: Yeah, man.
0: Oke. Okay. Emang seberapa fashionable?
1: Enggak tahu sih kalau itu.
4: Objektif. Tapi Mada kayaknya paling ngulik. Mada tuh paling pingin beda. Kayak fashion kan sebenarnya ekspresi diri.
0: Benar,
4: kan
0: Mada benar,
4: paling mengekspresikan diri lewat fashion.
3: Mada ekspresif lah secara fashion.
0: Valid lah, valid ya. Oke. Okay. Sementara masih 2 nih. Yeah. Mantap nih.
3: 2 dari 2.
0: Oke, okay, lanjut ya. Pertanyaan ketiga. Aduh, gua udah tahu jawabannya sih. Si paling bucin. 3, 2, 1.
1: Mika.
0: Yes. Kompak. Baru nikah ya. Alright. 3 out of 3. Pertanyaan keempat. Gue gak tahu nih ada apa enggak. Si paling foto-foto.
4: Oh, jelas sih kalau ini.
0: Bentar ya. 3, 2, 1.
3: Mada.
0: Yeah. Yes. Wow. Yeah,
1: gue konsit.
0: Yeah. Ini kegampangan gak sih pertanyaannya? Coba kita bikin lebih susah lagi ya.
1: Oke.
0: Okay. Susah lagi nih. So easy. Oh my God.
3: Yeah. Right.
0: Pertanyaan kelima. Dari 5, si paling ngajak nongkrong. 3, 2, 1.
1: Mada. Ruben.
0: Sayang sekali. Tadi lu jawab siapa?
3: Mika. Karena lu makan sama aja nongkrong, enggak ya?
1: Enggak, lain dong.
3: Beda ya?
1: Ya bisa, tapi lain.
0: Beda.
4: Mada jawab Ruben.
1: Iya.
3: Mika jawab Mada?
1: Temennya paling banyak
4: gitu. Itu jawab Mada?
1: Dia tiap minggu pasti ada kenalan baru gitu. Ya guys,
3: temennya. Tapi gak ngajak ya, gue gak ngajak.
1: Gak ngajak.
0: Sayang sekali. Oke, gak apa-apa ya. 4 out of 5. Pertanyaan ke-6. Si paling otomotif ada nggak?
3: Nah, oke lah, bisa lah.
0: 3, 2, 1.
4: Mada.
0: Yeah. Oh, oke. Kayaknya bapak semuanya di Mada nih.
3: Iya.
0: Lo seberapa otomotif emangnya?
1: Nggak se expert Fitra Eri sih.
0: Pasti.
1: Tapi suka mobil aja. Suka.
0: Ah, dream car-nya Mada. Ada yang bisa nebak nggak tapi? Lo bisa nebak nggak?
1: Ayo tebak.
3: Lo boleh mimpi tinggi apa nih? Asik. Harus boleh.
0: Kalau punya 2M.
1: Kalau gue punya
3: McLaren dua. Bisa beli nggak? Wow. Mada nggak suka?
0: Nggak bisa dong McLaren ya.
3: Nggak bisa. Ya?
1: McLaren nggak tau, berapa McLaren?
0: Nggak bisa kayaknya.
1: Kayak lebih.
3: Mada dream car-nya apa? Ya?
1: Gampang lah, murah
0: dan apa, apa, apa,
1: murah dan keluarga banget loh.
3: Panther.
4: Iya ada dua.
0: Apa Mek?
4: Ada dua yang gue tau.
3: Kijang.
4: Satu Innova aja.
0: Ya, oke. Okay.
4: Betul. Benar kan?
1: Betul.
4: Satu lagi dulu apa ya Mada? Ford Fiesta.
1: Oh iya dulu ya.
0: Oh Fiesta, oh wow.
4: Dulu sempat. Cuma Innova, Mada dari dulu Innova abis mentok.
1: Innova abis
4: mentok.
0: Innova, jadi profile picture gak?
1: Kita jualan ntar.
0: Ada. Oh. Oke deh, lanjut ya. Pertanyaan ke-7. Mendapatkan nilai ke, apa? Mendapatkan 5 ya tadi ya. Oke. Selanjutnya, oke. Okay. Si paling sporty. 3, 2, 1.
3: Mada.
0: Wih kompak nih, yes, kompak kita banget deh. Yep. 6 jujur, 6 dari 7 pertanyaan.
1: Kenapa
0: ya?
1: Gue mik?
0: Kenapa emang?
4: Mada sih.
3: Mada sehari-hari sporty banget sih dari pagi sampai.
4: Enggak, Mada kayak menjadikan olahraga lumayan menjadi identitas diri gitu gak sih?
0: Iya.
4: Terus dia kayak ada mental olahragawannya gitu yang kayak gengsinya tinggi gitu. Wow. Jadi cocok.
0: Michael Jordan dan Black Mamba mentality ya.
4: Black Mamba mentality.
3: Black Mamba mentality sebab ada. Dan hampir aja dia kesini pakai baju Arsenal sebenarnya.
0: Oh wow.
1: Bisa aja sebenarnya.
3: Shameless.
0: Oke deh. Kalau gitu barusan dapat 6 poin ya. Jadi sekarang lanjut kita ke pertanyaan ke-7. Apa ke-8 tadi?
1: 8 berarti.
0: 8. Ya. Pertanyaan ke-8.
3: Kita ada salah satu ya.
0: Ada salah satu. Oke. Yang paling jago main game adalah 3. Main FIFA atau apalah gitu ya. Ini apa nih? Terserah nih. Game-nya apa nih ya?
1: Aduh.
3: FIFA.
0: Paling jago FIFA. 3, 2, 1.
3: Andrew.
0: Apa Andrew itu siapa?
3: Adik kita ada.
0: Oh. Mika udah nunggu.
4: Enggak, aku udah tahu pertanyaan ini pasti akan menyebabkan
3: Mika nunggu
4: kebebanan.
3: Tuh.
0: Emang
4: mereka gak ada yang mau mengakui kalau aku jago gitu.
1: Gak sejago itu sih.
0: Gak sejago itu. Baiklah, baiklah, baiklah.
3: Andrew jago,

0: Adiknya Andrew masuk timnas.
1: Oh iya,
0: timnas e-sport.
1: Wow.
2: Iya, kalau sih adik kita ikut dalam perdebatan udah pasti dia menang.
1: Menang ya.
0: Tapi oke, jadi harusnya di antara kita bertiga
3: kita
0: harusnya
3: Mika
1: gitu. Iya,
3: Mika kali
1: ya. Enggak, ya kita, tapi kompak, tapi emang di luar ya. Jadi gue kasih setengah deh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tujuh setengah. Ada dua pertanyaan lagi, apakah bisa masuk ke 8 setengah? Selanjutnya adalah oke, gue tahu. Si paling ngantuk. 3,
0: wah,
1: 2, 1.
3: Ruben.
1: Ya beda nih, beda. Tadi lu
2: bilang mana jawab?
1: Mana gua jawab? Ada bilang Ruben.
3: Gua bilang Ruben.
2: Oh, oke.
0: Gua ngantuk ya.
1: Tapi sebenarnya paling ngantuk siapa? Ruben.
3: Kayak Ruben deh.
2: Ya Ruben sih.
0: Terus. Iya.
3: Terus?
2: Iya.
0: Saat ini.
3: Iyalah, paling sering muka bangun
2: enggak saat ini.
0: Ya oke, mungkin.
1: Oke. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaannya lumayan mungkin bisa memperpecah kalian ya. Oke, pertanyaan terakhir. Dari The Overtune, siapa yang paling galak? 3, 2, 1.
0: Mada.
1: Kenapa emang ya?
3: Kayaknya karena anak pertama aja sih.
1: Oh.
3: Jadi emang kadang-kadang kalau mereka agak enggak nurut sama orang tua atau apa, jadi
0: Karena nurut orang tua.
3: Iya kan ada hubungannya kadang-kadang.
1: I feel you, gue anak pertama juga soalnya.
0: Itu jadi galak dan berhak gitu.
3: Bukan berhak sih. Cuma emang kadang-kadang udah terbiasa aja. Kayak untuk kayak harus.
1: Soalnya yang paling dewasa ceritanya. Ya gue juga gitu soalnya. Oke deh kalau gitu, The Overtunes mendapatkan nilai 9,5.
3: Apa tipis?
1: 8,5 deh.
3: 9,5. Iya.
1: 8,5. Cukup kompak ya. Anyway, terima kasih kalian semua sudah datang di MLC. Thank you so much. Dan jangan lupa kalau misalnya lagu terbarunya udah bisa didengerin di mana aja?
0: Di seluruh streaming platform. Kalian bisa request juga di sini ya.
1: Betul.
0: Di MLC. Yes, betul. Request supaya sampai kapan, mungkin untuk orang yang denger supaya jadi semangat lagi juga dalam kehidupan.
1: Siap. Dan pastinya tadi ya udah di spill juga, bisa di request di Pro 2FM seluruh Indonesia.
3: Mantap.
1: Anyway, ini ada yang mau salam-salam. Ada Resya, katanya, "Hai Mika, saya ngikutin kamu dari zaman X Factor," katanya.
2: Wow. Oi. Terima kasih banyak. Ini udah lama banget. Makasih banyak.
1: Resi namanya, Resi.
2: Resi, terima kasih.
1: Terus ada DR3 namanya. Udah live.
2: Dre.
1: Udah streaming dari jam berapa? Dari 1 jam lalu, dari jam 7 ya. Dan pastinya nanti untuk project berikutnya ada yang bisa di-spill enggak, kata Dimas?
3: Ada banget dong.
2: Ada banget.
3: Kita minggu depan akan bukan minggu depan, bahkan 5 hari lagi kita akan merilis single kedua. Yang akan masuk album ketiga kita nanti. Judulnya Makhluk Cahaya. Kalian sudah bisa nonton teaser-teasernya. Mungkin kalian kalau mau nonton kita sedikit berantem tentang pembuatan lagunya dan lain-lain, udah ada juga di YouTube kita juga.
1: Okay.
3: Gitu. Jadi tungguin aja guys lagu barunya. Akan ada surprise buat kalian juga di lagu itu.
1: Sik. Wah, bakal ada salah satu performance dari Maroon 5 kayaknya.
0: Maroon.
1: Terlalu tinggi. Anyway, sekali lagi thank you so much The Overtunes sudah main ya di hari ini dan pastinya seru banget. Sukses terus untuk semua, dan kira-kira ada closing statement, ada yang mau disampaikan mungkin buat apa namanya? The Overtunes tuh
0: Tunis gitu.
1: Tunis ya.
0: Iya. Enggak sih, mungkin thank you aja buat supportnya untuk The Overtunes. Dan kita juga mau thank you kita boleh datang ke sini hari ini
1: ya,
0: untuk sharing tentang sampai kapan dan album kita yang akan datang. Ya semoga nanti semua yang dengar juga bisa apa ya, memiliki pengalaman yang positif dan jadi mungkin tadi itu ya, jadi semangat lah menghadapi kehidupan.
1: Alright, thank you so much sekali lagi. Dan masih teman Bro 2, terima kasih udah dengerin kita dan juga nonton di YouTube. Nanti kalau misalkan pengen dengerin lagi di rumah, bisa langsung cek aja YouTube kita di RRI Jakarta. Thank you so much sekali lagi. Nama gue Davi Prada dan pastinya
0: Ruben dan Mada dan Mika
2: dan Mika di sini.
3: Mika di Overture.
1: Kita cabut semua.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Oh ya? Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih, kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya. This is 92.1

0: Bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai semedi.
1: Tune in sini.
2: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
1: Cuma di 92,1 Pro 2 FM.

0: 107,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Barengan sama Nura, teman Pro 2 malam hari ini yang nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, yes. Sebelum kamu galau-galau nanti, tapi kan jangan galau ya Nura. Gimana dong? Kita dapat ilmu dulu dong dari Mbak Afitri seperti biasa di Kamis malam, teman Pro 2 dan Mbak Afitri. Kita sayang dulu langsung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nura dan teman Pro 2 dimanapun berada ya. Dua minggu nih.
0: Oh iya lagi.
1: Karena di setiap Kamis selalu ada aktivitas di Batam. Kemarin itu mengisi tentang human capital ya, yang bekerja sama dengan Disnaker Kota Batam dan Credible College gitu. Jadi untuk human resources level 3 gitu. Jadi dua minggu berturut-turut begitu. Jadi memang bukan gak mau ketemu teman-teman ya lewat udara, tetapi memang ada hal
0: kesibukan
1: yang
0: lain. Tapi hari ini sekali yang muncul langsung wow, benderang gitu, jilbab gitu ya,
1: merah menyala
0: guys. Silahkan tonton di YouTube kita RRI Pro 2 Tanjung Pinang ya, tanya-tanya di situ juga boleh banget. Pokoknya tuh di malam hari ini barengan sama Mbak Fitri kita bakal ngomongin tentang hal yang mungkin bisa dibilang udah jarang ditemui, apalagi untuk anak-anak muda tahun kedua, soal matter. Jadi ini hashtag santun itu modern, cerminan kecerdasan emosional. Bener gak sih Nura bilang anak muda udah jarang, Mbak setuju gak?
1: Karena menganggap matter itu kuno ya.
0: Nah betul.
1: Kuno, jadul gitu ya. Jangankan yang ini anak-anak SMP, SD gitu ya. Anak-anak kuliahan aja yang sudah fase gen alpha juga ya. Itu kalau kita bilang ih salim dulu, ih apaan sih gitu ya. Nah tetapi ada juga ya yang jadi gini, etika, morality gitu ya, itu tergantung di mana dia berada. Gitu, jadi kita tidak bisa mengeneralisir ya. Salah satu contohnya adalah sapaan panggilan ya. Misalnya kalau di negara-negara barat gitu ya Kak Nura, itu kan manggil orang tuanya nama.
0: Oh iya benar.
1: Iya kan? Gak apa-apa kan?
0: Iya. Sam, Christina. Iya lagi.
1: Hi you, Christina gitu. Kalau
0: iya,
1: kita
0: iya, benar.
1: Itu mamanya lo kan gitu.
0: Tak sopan ya.
1: Gitu. Iya gak sopan kan gitu ya. Kalau kita udah kelapa gitu. Iya lagi. Iya
0: ya, lo. Benar-benar benar-benar.
1: Gitu.
0: Oke. Berarti
1: you aja gitu kan kamu gitu kan. Ih mama kita kan ini ya gitu ya. Jadi kalau di Indonesia ya, di Asia, di negara timur lah ya pada umumnya, itu sangat menjunjung tinggi sapaan itu kan. Sehingga ada apa namanya etika panggilan-panggilan yang misalnya nih seperti makci, pakci gitu ya.
0: Iya.
1: Bude, pakde gitu ya.
0: Banyak sekali penyebutannya ya.
1: Iya, jadi enggak berani gitu menyebut nama gitu ya kan. Bahkan sampai beliau tua pun kita enggak tahu pakde itu siapa ya namanya gitu.
0: Iya, benar.
1: Gitu. Nah, saking kita mengedepankan itu gitu. Nah, jadi memang etika itu dia berlaku di mana dia berada. Jadi gak bisa kita bilang gitu ya kalau kita begini tuh tidak sopan ya. Tidak sopan standar mana dulu?
0: Oke.
1: Ya kan? Standar siapa dulu? Nah, jadi anak-anak muda sekarang mereka punya standar sendiri. Gitu. Jadi standarnya mereka yang buat sendiri. Nah, itulah sebabnya kenapa gitu ya hari ini gencar sekali Pancasila ya, semakin dikedepankan ya. Karena apa? Pancasila itu menjadi salah satu yang mempersatukan kita. Ya kan? Mulai dari etika, moral, sopan santun, adat resam gitu ya. Nah, ditambah lagi dengan adat budaya muatan lokal. Gitu ya. Nah, kalau misalnya nih, kalau kita di Jawa menunjuk dengan satu jari gitu ya,
0: tidak sopan.
1: Itu kan kasar.
0: Benar.
1: Kemudian akhirnya ada budaya menggenggam empat jari dengan mengeluarkan jempol kan.
0: Oh iya.
1: Nah, itu kan berlaku khusus di Jawa. Uh-huh. Secara umum di Indonesia yang ya kenal, tetapi uh-uh. tidak khusus begitu ya. Uh-uh. Nah, gitu. Nah, itu jelas di Jawa. Uh-uh. Nah, kemudian kalau secara umum di seluruh dunia, ya kalau menunjuk ya dengan satu jari gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, kemudian di Indonesia secara umum nih hari ini kita lihat para ahli komunikasi, uh-uh. begitu ya, public speaker dan sebagainya, itu menyarankan menunjuk itu dengan merentangkan seluruh telapak tangan.
0: Iya kan? Gitu ya, benar.
1: Gitu. Jadi itu kan standar baru yang dibuat manometernya kan. Nah, jadi anak-anak sekarang itu khususnya remaja, mereka membuat satu standar sendiri juga gitu, mm-hmm. memanggil temannya dengan kata maaf ya, kadang-kadang itu singkatan dari nama binatang.
0: Benar. Gak sopan sekali
1: betul. Tetapi yang dipanggil ya mau gitu ya.
0: Nyaut pula. Ini mengakui atau gimana gitu ya. Ada takut.
1: Tapi benar loh itu.
0: Benar. Iya benar. Gitu, kalangan anak muda kalau seandainya enggak nama binatang, mohon maaf, kata-kata kasar kadang.
1: Kata-kata kasar.
0: Woy, kayak misalnya contoh bodoh atau mungkin ada yang lebih kasar lagi ya, Mbak ya.
1: Gitu. Okay. Atau lol gitu ya.
0: Nah, benar. Mbak tahu ya.
1: Depannya itu dihilangin.
0: Benar. Iya, jadi berarti tergantung di mana dia berada.
1: Ya, okay. Kalau tergantung di mana dia berada, otomatis bersama siapa etika itu diikuti kan gitu.
0: Okay. Gitu. Berarti bisa dibilang didikan orang tua, lingkungan itu sangat berpengaruh ya, Mbak.
1: Sangat berpengaruh ya. Jadi kalau kita lihat bahasa kau gitu ya, itu di daerah Sumatera Utara ya, itu biasa saja.
0: Benar.
1: Oh ya. Kau Nura rupanya. Di Tanjung Pinang itu jadi kasar nggak sih?
0: Iya benar.
1: Apalagi pasti kaget Nura kalau Mbak yang ngomong gitu kan. Eh kau Nura gitu. Padahal bahasa kau nggak ada yang salah kan? Benar. Itu bahasa Indonesia kan? Salahnya di mana coba?
0: Karena beda ini.
1: Beda etika.
0: Yes, lingkungan, kebiasaan,
1: budaya, kebiasaan yang menimbulkan budaya kan? Nah gitu, kalau di sana ya memang begitu ngomongnya. Justru kalau terlalu lembut-lembut, ngapa pula kau berubah sekarang?
0: Iya, betul. Ngapa kau suka sama aku?
1: Kan jadi gitu. Salah tafsir ya.
0: Sama kayak ini di Jakarta, lo gue.
1: Lo gue. Yes. Jadi gini, aku di daerah kita ini, khususnya Tanjung Pinang lah ya, kayak Pri lah pada umumnya, itu kasar gak sih? Gitu ya. Bukan kasar ya, maksudnya hai, itu kata-kata yang tidak akrab, menunjukkan hubungan yang tidak akrab. Tapi kalau di Jakarta, aku kamu
0: ada sesuatu, ada apa sih
1: kedekatan apa sih kalian kok aku kamu gitu.
0: Justru
1: kalau kita itu panggilan orang berjarak.
0: Oh iya betul.
1: Kalau kita kan berdua ini Mbak dan Nura, Mbak dan adik, kakak dan adik, ya kan? Ya kalaupun kita berteman, misalnya Ulan dan Nura, Ulan nggak bisa deh gitu Nura, Nura juga nggak bisa loh Ulan begitu. Kok kamu gitu sih? Aku kan nggak suka. Halo, udah jadi kasar.
0: Udah mulai.
1: Menurut kita
0: naik begitu ya.
1: Sepertinya nadanya. Kok kayak mau berantem.
0: Benar-benar.
1: Nah itu menunjukkan bahwa ya itu tadi. Dia berlaku di mana dia berada dan diikuti oleh siapa gitu ya kan?
0: Berarti budaya juga sangat berpengaruh tahun Pro 2. Apalagi kayak untuk Melayu, tante aja sebutnya banyak. Berentet ya kan?
1: Makcik, maklum, mak.
0: Banyak banget lagi.
1: Iya kan, mak de, mak su.
0: Oke, berarti untuk soal gimana cara kita manggil orang lain, orang yang lebih tua lebih tepatnya, itu tergantung di mana kita berada tahun Pro 2.
1: Iya benar.
0: Oke, ini kalau soal sopan santun kan banyak banget yang mikir kayak jadul deh, jadul nggak sih?
1: Jadul.
0: Tapi
1: anak-anak sekarang bilangnya begitu. Bener. Ya. Padahal itu modern loh.
0: Gimana? Kenapa bisa dibilang modern, Mbak? Cara menunjukkan, oh ini modern kok begitu?
1: Ya, karena gini ya, orang-orang yang beretika itu adalah orang-orang yang maju. Orang-orang yang beradab itu adalah orang-orang dengan fase kehidupan yang maju. Coba kita lihat orang-orang primitif itu kan gak punya bahasa. Ya kan di zaman dulunya. Kan dia tidak maju gitu. Orang-orang yang maju ya dia punya bahasa sebagai alat komunikasinya. Salah satunya adalah sopan santun kan. Gitu. Kalau kita gak punya peradaban gitu ya, orang yang gak beretika itu kan yang gak punya peradaban kan. Orang yang sudah punya peradaban tuh orang-orang yang maju. Betul gak Kak Dora?
0: Betul-betul.
1: Iya.
0: Berarti bisa dibilang juga sopan santun ini termasuk kecerdasan emosional.
1: Betul.
0: Oh,
1: jadi okay, orang-orang yang dengan kecerdasan emosionalnya itu baik, dia akan tetap bisa mengendalikan dirinya walaupun sedang marah. Dia tidak akan merubah sapaan atau panggilan tersebut. Misalnya kita biasanya panggilnya Mbak dan Nurah. Tapi ketika emosi, kelahi, berantem, kau ya gini, aku gak suka, kau ya. Itu tuh, itu menunjukkan kecerdasan emosionalnya rendah. Karena dia tidak bisa konsisten. Betul gak? Nah, makanya kan kalau ada kemarin ya konsultasi pernikahan begitu ya, ada yang datang begitu, beliau bertanya, kami semakin sering berantem semakin merasa jauh. Langsung Mbak tanyakan, siapa biasanya panggilan sayangnya di antara berdua ya? Ya karena kami punya anak, ya kami memanggil ibu dan ayah gitu. Okay. Panggilan ibu dan ayah itu sejak kapan? Sejak kami punya anak. Sebelum punya anak panggilannya siapa? Adik dan mas. Oke, okay. Adik dan mas gitu. Nah, pertanyaan saya, ketika berantem manggilnya siapa? Kan?
2: Nama.
1: Bukan hanya nama. Kau. Oh, kamu, aku. Di situ kita sudah bisa menilai, oh, kecerdasan emosionalnya belum mumpuni sehingga kita sudah paham. Setelah dari kata kau dan kamu atau aku, itu akan ada kata-kata yang paham ya,
0: kata-kata
1: maksudnya
0: yang kasar lainnya gitu ya, ibaratnya. Oke.
1: Gitu.
0: Jadi gimana caranya Mbak untuk membangun kecerdasan emosional di dalam diri seseorang?
1: Jadi gini ya, kecerdasan emosional kita fokuskan kepada etika ya, manners ya, manners.
0: Manners
1: matter ini itu dimulai sejak anak paham. Ya, sejak anak paham tuh sejak kapan? Sejak dia bisa merespon. Gitu ya. Ketika dia menangis, kemudian kita memberikan treatment sesuatu, dia merespon. Merespon misalnya apa? Dengan diam. Atau semakin menangis. Ya kan? Atau merajuk. Ya, ya itu sejak kapan? Berarti sejak anak bisa merespon. Nah, kapan meresponnya? Ya setiap anak beda-beda. Ada yang
0: betul,
1: bayi begitu ya kan.
0: Benar-benar.
1: Bayi baru lahir 3 hari misalnya gitu ya kan. Nah, bayi itu meresponnya begini Kak Nurah. Begitu dia nangis, kita kan enggak tahu dia ngomong apa.
0: Benar.
1: Bahasa nangisnya ini bahasa nangis lapar kah? Kesakitan atau apa? Dikasih susu misalnya gitu kan. Yeah. Reaksi dia kan diam. Nah, sejak itulah dia sudah bisa kita latih.
0: Oh,
1: okay. Gitu.
0: Berarti yes, yes, yes, tergantung gimana orang tua.
1: Betul. Orang tua kan kadang-kadang ya, begitu anak nangis, respon orang tua malah membentak. Kita lihat respon anak. Nah, ketika anak semakin menangis atau langsung diam, dia sedang melakukan yang namanya apa ya tuh mencerna. Mencerna, kemudian dia bersiap sedia untuk melakukan strategi coping.
0: Oke, apa itu Mbak? Gimana?
1: Strategi coping itu dia akan mencontoh. Jadi jangan salah kalau dia juga balik membentak.
0: Benar-benar. Ketika dia sudah punya kekuatan, saya ketika dia beranjak dewasa ya.
1: Betul, okay. Karena yang mulai.
0: Iya, siapa yang mengajarkan, mencontohkan.
1: Jadi, betul. Jadi anak-anak yang tidak terbiasa tumbuh dari bentakan, dia enggak bisa. Terus kalau dia enggak tumbuh dalam kata-kata yang jahat, yang buruk-buruk, dia enggak punya kosakata itu. Sehingga dia bingung. Ya. Pernah ngikutin dokter Gia? Dokter Gia pernah enggak?
0: Tahu namanya dan dari cara dia menyampaikan apapun itu sangat-sangat tenang.
1: Santun,
0: tenang
1: dan tenang.
0: Yes.
1: Nah, setelah kita mengikuti begitu ya, ternyata dia tumbuh dengan keluarga yang sehat.
0: Yes,
1: gitu.
0: Okay.
1: Sehingga dia nggak punya tuh kata-kata yang nggak sehat gitu.
0: Ya, yang kasar-kasar itu dia nggak tahu gitu.
1: Iya, kalaupun dia dengar untuk dia mengucapkan nggak bisa,
0: gak
1: karena
0: bisa.
1: Dia nggak biasa.
0: Yes, lingkungan yang sangat-sangat dia sering bersama tuh nggak pernah mengucapkan itu. Anggaplah
1: iya,
0: dia mungkin tahu dari teman-teman.
1: Iya, tahu dari
0: gitu
1: teman-teman.
0: Ya.
1: Tapi kan kemudian sepertinya orang tua akan mencari lingkungan yang sama gitu.
0: Iya, sebenar sih.
1: Nggak mungkin disatukan dengan lingkungan-lingkungan yang memang tidak sejalan gitu ya. Nah gitu.
0: Oke, okay, berarti untuk menjadi orang tua jangan langsung mikir kayak aku mau nikah punya anak gitu. Banyak sekali bekal yang harus dipersiapkan. Oke.
1: Betul. Betul. Jadi hari ini kenapa anak-anak yang sudah mulai menuju di remaja awal ya, itu kata-katanya serem selain dari lingkungan eksternal begitu ya, dari media-media yang ada saat ini, itu juga memang dari orang tua yang juga punya perilaku sama. Jadi dia ya gitu. Jadi hati-hati memang ketika kita memarahi anak gitu ya. Ucapan kita itu sedang dicerna dan dia sedang bersiap-siap pasang kuda-kuda untuk melakukan hal yang sama gitu.
0: Seiring berjalannya waktu bertambah dewasa.
1: Kalaupun itu terendap Kak Nura, ketika orang tuanya jompo, dia akan memperlakukan orang tuanya seperti orang tuanya memperlakukan dia seperti dia
0: waktu masih kecil.
1: Iya.
0: Iya, benar-benar.
1: Itu alam bawah sadar Kak Nura, bukan sengaja itu.
0: Balas dendam termasuk gak Mbak?
1: Balas begitu? Dendam bisa jadi. Tetapi kadang-kadang itu di bawah alam bawah sadarnya. Jadi itu seolah-olah terus aja gitu.
0: Dia ngerasa orang tua aku dulu giniin aku kok gitu.
1: Iya. Jadi kata maaf orang tua itu tidak dapat mengobati luka batin. Ada luka batin, luka pengasuhan kan begitu.
0: Bahkan kadang tanpa kata maaf.
1: Betul.
0: Ah itu dia.
1: Iya.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Bahkan tanpa kata maaf ya teman perdua. Iya. Oke. Gitu. Kira-kira selain itu apa lagi Mbak?
1: Iya. Jadi kalau kita bicara the manusmeter ini, salah satunya juga budaya patriarki.
0: Ini dia. Oke. Okay. Ya.
1: Budaya patriarki itu budaya patriarki yang melegalkan ya laki-laki berbuat apa saja. Gitu. Ya.
0: Suka-suka lah mau ngelakuin apa. Aku laki-laki. Jadi bisa dilihat berdasarkan gender, begitu ya, Mbak?
1: Iya,
0: gender laki-laki coba, lebih wow.
1: Coba perhatikan kalau laki-laki yang berkata kasar, lebih mendapat toleransi kan? Ya kan?
0: Bener-bener.
1: Daripada perempuan, seolah-olah perempuan tuh nggak boleh meluapkan. Coba bener nggak?
0: Apa yang dia rasakan? Kalau gitu. Saya dia mengucapkan itu kayak anak perempuan, anak gadis kayak begitu. Bahkan nggak hanya dari orang tua, tapi dari lingkungan juga seperti itu.
1: Anak perempuan nggak boleh ngomongnya gitu lah. Kok ada embel-embel anak perempuannya yang nggak boleh? Terus kok anak laki-laki boleh? Kan itu pertanyaannya.
0: Anak perempuan nggak boleh bangun siang. Anak laki-laki silakan. Gimana sih mbak itu?
1: Iya gitu. Jadi kalau itu juga gini ya, anak laki-laki itu kan cenderung dihormati ya, cenderung apa ya, lebih lah gitu ya,
0: dimuliakan, dihormati, gitu-gitulah intinya.
1: Iyalah, walaupun nggak anak laki-laki di rumah gitu ya, tetapi di lingkungan kerja coba kita perhatikan hari ini ya. Hari ini itu pimpinan ya, seorang pemimpin. Dia menjadi seorang pemimpin laki-laki begitu. Kalau dia berkata agak keras gitu ya, itu ngomongnya tegas gitu, ya kan? Tapi kalau perempuan kasar,
0: galak,
1: kasar, bener nggak? Ibu itu galak banget.
0: Bener.
1: Padahal ibu itu nggak segalak bapak itu loh. Kata-katanya gitu ya kan? Tapi bapak itu dibilangnya tegas.
0: Yes, diwajarin.
1: Bener nggak? Nah terus etika yang semacam itu tuh yang membuat gap kan?
0: Bener.
1: Iya, yang membuat gap. Terus kalau perempuan agak laju gitu ya, disebutnya ambisi, ya kan? Tapi kalau laki-laki laju, dibilangnya visioner. Bener nggak Kak Nura? Bener. Hari ini itu bener terjadi loh Kak Nura.
0: Perempuan kalau terlalu mandiri, ngejar apa sih?
1: Ngejar apa sih?
0: Independen banget.
1: Apa sih emansipasi? Apa sih? Gitu. Bener. Udahlah perempuan sumur dapur kasur. Itu jangan sampai diteruskan karena itu akan menjadi stigma. Udah stop aja, nggak usah lagi itu. Gitu.
0: Tapi Mbak, kalau untuk sekarang tuh kan ada yang namanya kesetaraan
1: gender.
0: Nanti laki-laki tuh bilang gini, alah katanya kesetaraan gender, masa perempuan nggak mau sih ngelakuin pekerjaan laki-laki? Itu gimana tuh?
1: Nah, laki-laki juga harus paham ya, karena secara fisik, secara fisiologis, secara biologis, secara psikologis gitu ya, pakai yang itu. Laki-laki dan perempuan memang ditakdirkan memiliki perbedaan ya. Salah satu contohnya adalah volume otak laki-laki itu 3 kali lebih besar kan daripada volume otak perempuan, mm-hmm. gitu. Nah, dari situ saja ya, di dalam mm-hmm. agama Islam itu kan ada Ariza Lukawa Mu'ala Nisa, ya kan? Laki-laki adalah pemimpin untuk perempuan. Nah, jadi dari situ gitu ya, sudah terlihat bahwa memang tidak semua hal perempuan itu minta disetarakan. Tidak semua hal.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, cuma kadang-kadang laki-laki ini kebangetan. Mm-mm. Ya, semakin kita memberikan toleransi, ah udahlah, job itu lu ambil aja, yeah. gitu. Padahal kita juga bisa melakukan itu gitu ya. Mm-hmm. Nah, seolah-olah mereka ya udah kalau memang kamu mau yang berat lain ya gitu ya. Ya udah kamu aja gitu. Nah, enggak mungkin kan kita misalnya kerjain proyek pembangunan yes. gedung, ngaduk semen, betul. Apa mungkin, tetapi itu membutuhkan effort yang sangat tinggi.
0: Betul, kayak bukan kodratnya juga.
1: Bukan kodratnya, yes. jadi bukan kodratnya tuh contohnya beginilah perempuan kalau disuruh ngangkat batu yang berat, rahimnya bisa turun.
0: Oh iya benar.
1: Itu secara fisik itu sudah jelas. Harusnya kan laki-laki juga berpikir ya, gitu. Nah, tapi kan kalau laki-laki masih bisa tahan gitu loh, bener kan? Gitu. Yes, nah, itu dari situ contohnya. Tuh sebenarnya bukan perempuan enggak mau, bukan perempuan enggak mampu, dia mau, dia mampu, tetapi fisiknya tidak ditakdirkan untuk melakukan itu. Gitu.
0: Itu dia. Kalau ngomongin soal kesetaraan gender, jangan laki-laki ini menganggap katanya kesetaraan gender begitu. Itulah kerjakan, jangan ya, guys ya. Oke, kita balik lagi ngomongin soal sopan santun, Mbak.
1: Ya.
0: Ada anggapan yang bilang kalau orang-orang yang sopan santun itu adalah orang-orang yang lemah. Gak kuat.
1: Orang-orang
0: gak berani lawan. Nah, gimana tuh Mbak?
1: Orang-orang yang cari aman.
0: Ah benar. Ya lagi cari aman banget sih.
1: Cari aman banget sih. Gak berani mengungkapkan bahwa itu salah gitu ya bener. Kan. Nah, jadi misalnya di dalam satu perdebatan atau diskusi ya, kita ambil contoh begitu ya. Nah, kadang-kadang di dalam diskusi itu kita tahu hal itu salah gitu kan. Nah, ada yang dengan dengan belak-belakannya gitu ya, dia bilang sesuai dengan apa yang dia tahu gitu kan. Ada juga yang cari aman, berlaku santun, iya iya, semua diiyain. Geng-geng pokoknya asal ABS deh. Asal Bapak senang ya kan? Nah, gitu. Ada juga yang begitu gitu. Nah, banyak sih justru. Nah, di situ memang kita lihat sepertinya seolah-olah enggak ada kekuatan kan? Cari aman, nggak punya pendirian begitu. Nah, yes. berlindung di balik kesopanan.
0: Betul.
1: Padahal, ketika kita ingin mengkritik, kritiklah dengan santun.
0: Yeah.
1: Ya kan? Dengan cara-cara yang benar, bukan hanya baik. Okay. Baik saja belum tentu benar. Mm-hmm. Jadi sehingga harus baik dan benar.
0: Okay.
1: Begitu. Nah, contoh ya. Mm-hmm. Kemarin ada pro dan kontra. Mm-hmm. Ini kita tidak memihak kepada siapa-siapa ya. Contohnya, okay. Tio.
0: Oke. Okay.
1: Ngikutin gak kasus Tio?
0: Tio
1: Ketua BEM UGM.
0: Oke, okay, yes.
1: Ya kan? Nah, ketika Tio bercerita tentang dia menemukan seekor gogok ya, kalau gogok atau kucing ya, terus dia memberi nama Prabowo apa gitulah.
0: Okay.
1: Ya itu ya.
0: Orang-orang penting lah ibaratnya.
1: Iyalah, diplesetin namanya yes, begitu bener. dengan yang tidak baik begitu. Di satu sisi orang mau melihatnya ini anak gak sopan, gak punya manner.
0: Betul.
1: Etikanya gak ada. Yes. Boleh kita mengkritik tapi mengedepankan kesantunan.
0: Etika,
1: ya, ya. Yes. Kalau mau di jadi ada tokoh tuh yang mengatakan bahwa kalau mau dipikir apa yang sudah dibuat oleh Bapak P itu dengan apa yang sudah kamu buat itu kan gak signifikan.
0: Benar.
1: Gitu, dari belum kamu lahir dia sudah banyak melakukan hal-hal
0: benar.
1: Yang lebih besar untuk negara ini,
0: yeah.
1: gitu. Nah, sehingga si Tio gitu kan dianggap adalah pengkritik yang tidak sopan,
0: yes.
1: gitu. Nah, ada yang pro dan ada yang kontra, gitu. Ada yang kalau yang kontra itu ya memang secara kosakata ya memang kurang benar ya, gitu ya. Kemudian kalau yang pro memang harus diberikan kritik yang sangat tajam agar si orang yang dikritik membuat reaksi. Itu cara memancingnya gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Soalnya kalau nggak di
0: ngelakuin hal itu tidak ada yang tahu, tidak terlihat begitu, iya, tidak di notice gitu ya.
1: Enggak di notice dan biasa aja. Ah cuma segitu doang. Gitu.
0: Gitu. Itu contohnya teman Pro 2 kalau di media sosial ya, dan kita beretika begitu segala
1: nah,
0: macam.
1: Jadi apakah teman-teman ya ini kan boleh memilih apakah pro atau kontra. Nah, itu salah satu contoh. Ada orang yang cari aman. Nah, tetapi ketika orang yang matang secara emosional questionnya ya, kecerdasan emosinya, tentu kritik-kritik yang tajam itu dituangkan dalam bahasa yang lebih intelek, bahkan lebih akademis. Ya, apakah itu di media sosialnya atau di buku, gitu, atau di karya-karya ilmiahnya. Padahal menyasar pada kritikan kan gitu. Nah, ada yang seperti itu Kak Nura.
0: Berarti gitu. Cara kita bermedia sosial itu menentukan karakter kita, kecerdasan emosional kita.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salah satunya menjawab WA.
0: Ah iya, ini yang menurut aja jawab WA, jawab telepon.
1: Iya, betul. Ya.
0: Yang mungkin bagi sebagian orang kayak males lah aku. WA aja lah. Kadang WA enggak dibalas-balas tapi bikin story. Itu dia.
1: Geram ya kan?
0: Mengesalkan. Itu gimana Mbak kalau begitu Mbak?
1: Iya, jadi ada orang yang kalau kita ketemu, ini Mbak mengalami ya, yang kalau kita ketemu dia, dia itu enggak bersahabat.
0: Yes.
1: Cenderungnya cuek,
0: cuek ya, ada
1: diam, begitu ya, ya cuek aja lah gitu. Tetapi ketika kita WA, bahasanya tuh santun banget.
0: Bener.
1: Itu ada.
0: Asik sekali.
1: Asik sekali gitu loh. Tapi ketika ketemu orang, kok beda banget.
0: Kayak nggak kenal.
1: Iya.
0: Kayak berusaha buang muka.
1: Iya.
0: Oke. Kenapa seperti itu? Mengesalkan soal di lingkungan kita tuh ada mbak.
1: Ada.
0: Gitu
1: ada,
0: masalahnya. Gitu.
1: Jadi kalau kita mau mengukur dari bahasanya, ya belum tentu juga benar gitu ya kan? Karena begitu ketemu kenyataannya bertolak belakang banget.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, tetapi gitu ya, etika dalam bermedia ini gitu ya, bermedia sosial maupun media komunikasi seperti telepon, WA dan yang lain-lain itu. Itu memang selayaknya untuk kita di Indonesia ini gitu ya. Dan seharusnya gitu memang dengan kata-kata yang santun. Karena apa? Kita tidak sedang melihat ekspresi orang yang memberikan pesan itu kan.
0: Betul.
1: Gitu. Karena salah, maksudnya tuh
0: bisa salah arti ya, miskomunikasi. Oke.
1: Tolong dikirim ya. Gitu ya. Itu kalau orang yang mengetik maksudnya tolong dikirim ya.
0: Iya, begitu.
1: Bisa juga yang lagi bad mood membaca
0: Tolong
1: dikirim ya.
0: Oh iya benar.
1: Kata ya itu bisa jadi masalah.
0: Betul.
1: Tak dikasih ya pun jadi masalah.
0: Iya,
1: soalnya tolong kirim.
0: Iya benar-benar.
1: Okay. Gitu.
0: Berarti kayak penggunaan emot itu berpengaruh nggak Mbak?
1: Berpengaruh.
0: Oh iya.
1: Itu mewakili ekspresi.
0: Perasaan, menunjukkan
1: ya,
0: gitu ya.
1: Okay. Gitu. Jadi untuk mempertegas dan memperjelas ya pakai emot lah.
0: Iya. Tapi Mbak kalau di WhatsApp lah kita chat dengan orang lain gitu. Kan ada tipe yang emang singkat lah, maksudnya kayak tolong dikirim ya gitu kan. Ada juga tolong dikirim ya, A-nya banyak begitu. Apakah itu termasuk salah satu chat-chat panjang di akhir kalimat?
1: Jadi begini,
0: termasuk gak?
1: Mbak sudah mencoba mengirim beberapa. Ini sebenarnya sosial eksperimen ya.
0: Oke.
1: Dengan ya yang hurufnya 3 A-nya gitu. Ada orang yang emotional questionnya mumpuni begitu ya, dan berpositive thinking, itu dia menganggap ya yang A-nya 3 itu adalah akhiran yang mesra.
0: Betul.
1: Gitu. Nanti ini ya, gitu.
0: Baik lah
1: ya, okay. Gitu ya. Tetapi yang emotional questionnya agak belum mumpuni gitu ya, dan apa namanya? Pikirannya negatif ya.
0: Oke. Negatif thinking aja.
1: Negatif thinking aja gitu. Itu seolah-olah kita sedang memerintah.
0: Oh, ya ampun.
1: Memerintah dan marah.
0: Oh.
1: Gitu. Iya. Dan dari beberapa orang ini adalah sekitar 30 orang ya yang sudah Mbak coba gitu. Itu hampir 23-24-nya tuh melihatnya negatif.
0: Oh gitu. Oh
1: iya.
0: Baru tahu. Iya. Udah ngerasa kayak ya A panjang itu ramah.
1: Ramah.
0: Gitu,
1: maksud
0: Mbak.
1: Kita ramah. Tetapi sosial eksperimen ini Mbak lakukan itu dengan tidak hanya perempuan, laki-laki juga.
0: Okay.
1: Dari berbagai usia.
0: Oh begitu.
1: Ya, ada yang ke bawahan ya, ke staff, ada yang ke rekan kerja sesama. Yang banyak masalah itu adalah di rekan kerja sesama. Mereka memberita gue.
0: Oke, berarti kalau kayak yang lebih bawah mereka ngerasa kayak lebih dihargai karena ramah begitu. Oh gitu. Oke, jadi pembelajaran baru.
1: Gitu.
0: Oke, itu dia teman Brodo, nanti kita lanjut lagi ya, Mbak. Dan untuk kami mau nanya boleh banget di YouTube kita, kita live ada di RRI Pro 2 Tanjung Pinang, atau nanya di WhatsApp juga boleh banget di 0811 777 9210.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Masih barengan sama Nura di Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ada juga Mbak Fitri di malam hari ini, teman Pro 2. Kita masih ngomongin soal manners matter. Ini kalau kita ngomongin soal manners, Mbak, ada kalimat-kalimat seperti tolong, kata deh, sorry, kata tolong, terima kasih, maaf. Bagi sebagian orang itu sangat sulit untuk diucapkan.
1: Iya, sampai ada teman, ini memang teman beneran gitu. Jadi dia itu saking memantangkan dirinya untuk kata maaf, dia mencoba, ini dia sendiri yang menyampaikan gitu. Dia bilang gini, Kak, aku tuh gak bisa kayak kakak maaf ya, kakak tadi ini aja dulu, gitu. Nah gitu, aku gak bisa, Kak. Jadi sehingga aku berusaha untuk tidak melakukan kesalahan.
0: Biar tidak terucap kata maaf.
1: Iya. Jadi Mbak langsung bilang begini, kamu tahu gak ukuran menyakiti perasaan orang lain itu gak bisa pakai ukuran kamu.
0: Benar.
1: Tapi pakai ukuran dia gitu. Karena setiap orang merasa sakit itu dari ucapanmu itu ya karena ukuran rasanya dia, bukan rasanya kita, gitu. Nah, sama juga dengan masalah orang. Jadi kita gak bisa mengecilkan masalah orang, karena setiap manusia itu diciptakan dengan defense mechanism masing-masing, ya, sistem mental, ya. Ada orang yang kehilangan pena gitu ya, itu biasa aja. Ya, ini contoh kecil ya.
0: Betul.
1: Nah, tetapi ada seorang itu dipikirin. Gitu ya kan?
0: Kemana Laila sampai ke rumah?
1: Iya betul. Nah itu ya kan? Makanya ketika ada orang bundir begitu ya.
0: Iya benar.
1: Ada yang cenderung mengejek. Cuma masalah gitu aja kok bundir? Gitu. Tapi ada juga masalah yang jauh lebih besar, biasa-biasa aja.
0: Betul.
1: Nah jadi kita nggak boleh mengecilkan masalah orang, karena buat dia masalah.

0: buat kita belum tentu masalah. Betul. Buat kita masalah, buat dia ya bukan masalah gitu ya kan. Bisa jadi seperti itu gitu. Jadi pintar-pintarlah memilih kata-kata agar kita bisa menjaga perasaan orang lain. Betul. Ya, jadi kita memang gini ya, menjadi belak-belakan itu bukan alasan ya untuk kita kehilangan adab. Gitu ya. Jadi makanya stop menormalisasikan lisan yang enggak dijaga cuma karena alasan aku memang orangnya begini.
1: Ah, itu dia.
0: Karena aku belak-belakan, itu karakter aku.
1: Menormalisasikan, stop ya.
0: Enggak boleh.
1: Stop menormalisasikan itu.
0: Okay. Karena lisan itu kualitas diri.
1: Ah, itu dia.
0: Gitu. Jadi kita enggak bisa gitu. Jadi menurut kita orang yang selalu kalau menurut Mbak ya, orang yang selalu bilang aku emang orangnya begini, gitu. Aku emang orangnya tidak suka diurus kalian. Aku
1: diatur-atur.
0: Ya, aku memang belak-belakan, gitu ya. Kalau menurut Mbak itu orang yang problematik.
1: Gitu. Jadi suruh kita menganggap wajar, menganggap maklum hal yang tidak baik dari diri dia.
0: Iya, jadi pilihan kata itu cermin kedewasaan.
1: Betul sekali.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Gitu. Jadi jangan dinormalisasi lah ya. Termasuk juga dalam berkomentar gitu ya. Okay. Dan maaf juga nih ya, Mbak kurang sepakat gitu kalau ada orang yang ngomong sedikit-sedikit berkomentar pakai kata kasar gitu ya. Karena tidak semua hal itu perlu diekspresikan dengan bahasa seperti itu. Okay. Dan orang yang suka belak-belakan ini ingin supaya orang lain bisa terima kelemahannya, namun tidak mau menerima kelemahan orang lain. Okay. Nah, dan ini adalah cara orang yang mengaku aku memang belak-belakan. Supaya orang menerima kekurangannya dia. Enggak boleh menormalisasikan itu. Gitu. Jadi demi mencari pembenaran itu atas ketidakmampuannya untuk bersopan santun kan?
1: Iya.
0: Gitu kan? Orang lain karena dia enggak mampu itu untuk bersopan santun sehingga dia ingin orang lain gitu ya, mentoleransi kebelak-belakannya ini. Yes. Karena itu adalah kekurangannya.
1: Benar.
0: Ya kan?
1: Menormalisasikan kekurangan dia sebetulnya.
0: Oke. Okay. Gitu.
1: Tapi gimana Mbak sama orang yang mungkin kita bisa lihat pinter banget akademik ya? Secara akademik, secara pemikiran lah, segala macam pinter sekali. Tapi etikanya kurang.
0: Iya. Karena memang beberapa penelitian mengatakan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara tingkat pendidikan yang tinggi gitu ya dengan tingkat etika yang juga ikut tinggi gitu.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Benar. Karena kalau bicara tentang akademis itu bicara tentang IQ.
1: Yes.
0: Bukan EQ. Ya. Gitu. Jadi EQ itu terbentuk ya dari pengalaman, dari pola asuh, ya, dari kebiasaan, gitu ya. Karena ada penelitian mengatakan bahwa 78% kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh lingkungan. Okay. Ya, makanya di dalam agama juga diajarkan bahwa ayo cari lingkungan yang baik, gitu.
1: Tapi kalau sani kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, gimana cara kita menyikapinya, Mbak? Karena kalau kita nasihatin, dia ngerasa dia lebih pintar. Aku lo udah ini S1, S2, S begini begitu loh, Mbak.
0: S lilin.
1: Iya. Gimana tuh?
0: Iya, mestinya gitu ya, karena dia tingkat pendidikannya tinggi, otomatis apa yang dia baca, minimal bacaannya ya, gitu, minimal itu, minimal banget gitu ya. Apa yang dia baca itu kan lebih gitu yang daripada yang dibaca oleh yang lain-lain. Betul. Yang tidak sepadanlah dengan pendidikannya dia. Itu minimal. Nah, selain bacaan, lingkungan. Dia bertemu dengan pengajarnya yang jauh lebih keren lah pasti ya kan. Dengan teman-teman sekelas yang lebih okay, begitu ya kan. Ya, mestinya itu. Jadi balik lagi ke orang yang bilang aku memang belak-belakan gitu.
1: Yes,
0: ya.
1: Yes.
0: Gitu. Belak-belakan bukan alasan untuk kita kehilangan adab gitu.
1: Yes, benar.
0: Benar. Ini biasa terjadi untuk orang-orang ya tadi balik lagi yang memang kelemahannya itu ya itu gitu loh. Orang lain harus memahami kelemahannya gitu, tetapi dia tidak mau beradaptasi.
1: Okay.
0: Ya enggak boleh kita normalisasi. Kadang-kadang ya yang bikin orang itu bertahan dengan sikap dan sifat seperti itu karena tidak ada orang yang berani gitu loh untuk mengatakan bahwa itu nggak bisa dinormalisasi.
1: Memperbaiki diri dia.
0: Iya, gitu ya, untuk memperbaiki diri sehingga dia terus melakukan itu. karena dalam framenya itu itulah yang benar gitu.
1: Oke, itu dia menurut Produa. Tapi kalau untuk orang yang marah, galak, Mbak, berarti itu termasuk salah satu cara dia membentengi diri dia untuk biar orang lain enggak melakukan dia marah-marah ke dia, galak ke dia. Jadi bisa dibilang orang galak atau orang pemarah itu sebenarnya adalah orang yang sangat penakut. Bisa enggak sih, Mbak? Dikatakan seperti itu?
0: Iya.
1: Orang galak, orang pemarah sebenarnya itu takut. Takut orang lain gituin dia,
0: makanya ya, menunjukkan. Jadi sikap. Dalam ilmu psikologi namanya defense mechanism ya. Defense mechanism gitu. Nah, ada juga orang yang bersikap sombong. Ya. Sombong itu kan bisa terlihat dari kasat mata.
1: Yes,
0: okay. Bisa juga terlihat dari gestur tubuh, ekspresi wajah, tatapan mata begitu ya. Nah, orang-orang yang bersikap cenderung ke arah kesombongan begitu, itu biasanya orang-orang yang memiliki kelemahan.
1: Ya,
0: kelemahannya apa gitu ya? Kenapa kok dia tidak ramah begitu? Ya karena dia ingin menutupi banyak hal dari dirinya, minimal satu hal. Nah, gitu sehingga supaya orang lain tidak bertanya, makanya ya udah gue belagak sombong aja. Jadi serem kan kesannya, nggak ada orang yang berani nanya, nggak ada orang yang berani deket gitu. Nah, jadi orang-orang dengan sifat dan sikap seperti itu, ya kita memakluminya bahwa oh ada sesuatu nih yang sedang yang dia jaga agar tidak terganggu dari posisi di domain hati dan pikirannya. Gitu.
1: Oke, itu
0: contoh
1: dia,
0: ya, ternyata. Contoh nih oknum lah ya, oknum ya. Ada oknum istri-istri yang dengan suaminya punya level tinggi gitu ya. Kadang-kadang dia lebih-lebih pula daripada suaminya gitu kan. Nah, itu ya sombong apa? Dia sedang menutupi kelemahannya, dia sedang menutupi aku ini siapa.
1: Iya.
0: Itu.
1: Enggak mau ngalah.
0: Bukan enggak mau ngalah. Oh, aibku nanti kebuka.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Ternyata aku enggak sehebat itu.
1: Aku pura-pura hebat aja gitu.
0: Iya, gitu. So hebat aja gitu. Jadi supaya orang melihat aku hebat ya aku harus bersikap seperti ini gitu. Itu dalam framingnya ya.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan dulu. Boleh ya, Mbak ya? Seperti biasa dari seseorang yang inilah nih. Janganlah, coba ganti dulu username-nya ini.
0: Panggil aku Tit gitu kan.
1: Ini termasuk etika dalam bermedia sosial atau enggak? Komentar ini. Sombong langsung ya, langsung kasih contoh. Oke. Assalamualaikum, selamat malam Kak Nura dan Bu Fitri.
0: Iya, selamat malam.
1: Nah, katanya banyak orang ini sebenarnya kurang lebih sama kayak Nura tanyain tadi, cuman beda ininya aja. Banyak orang yang beranggapan kalau orang yang terlalu santun justru mudah untuk dimanfaatkan. Nah, gimana caranya tetap santun tanpa kehilangan ketegasan dan harga diri?
0: Iya, mampu berkata tidak.
1: Itu dia ya. Langsung ya.
0: Mampu berkata tidak gitu. Jadi kalau kita ingin tetap santun gitu ya, tetapi juga kita harus punya batasan begitu agar diri kita tidak ya seperti yang orang-orang lemah begitu ya, seolah-olah begitu ya. Ya berani berkata tidak gitu. Jadi kalau memang kita tidak bisa melakukannya ya sampaikan bahwa tidak bisa melakukannya dengan cara-cara yang sesuai dengan norma yang di mana kita berada gitu. Karena etika itu ya seperti tadi itu, dia berlaku di mana dia berada. Gitu.
1: Terus juga untuk tantangan Mbak, tantangan terbesar bagi anak-anak muda, kenapa sih mereka ini kayak nggak mau gitu untuk sopan santun di era saat ini? Apakah mungkin karena gengsi atau ya mungkin ngerasa lebih pintar, apalagi untuk dalam bermedia sosial mereka ngerasa orang tua aku nggak paham nih kayak gini nih, aku lebih paham gitu. Nah, gimana tuh tantangannya tuh apa gitu sampai anak muda ini susah sekali untuk menjaga sopan santun di era saat ini?
0: Ya. Jadi sebelum sampai ke sana ya, Mbak nambahin dikit yang tadi gitu. Pertanyaan tadi. Jadi intinya kesantunan itu bukan berarti kita selalu setuju gitu ya, bukan juga berarti tidak boleh berbeda pendapat gitu. Dan bukan berarti kita lemah gitu. Jadi kesantunan itu adalah kemampuan menyampaikan kebenaran dengan cara yang tepat gitu ya, tetap menjaga dan menghargai martabat orang lain.
1: Itu dia jawabannya ya, Bang.
0: Gitu ya. Okay. Nah, kalau yang tadi tantangannya gitu ya, kenapa sih anak muda hari ini enggak mau begitu ya? Karena anak muda hari ini latihan empatinya kurang.
1: Oke.
0: Sehingga ya menurut mereka enggak perlu melakukan itu. karena nggak punya rasa. Rasa apa ya? Rasa empati, rasa simpati gitu. Yes. Jadi hari ini kan kalau kita lihat itu sistem pembelajaran ya, sistem pendidikan itu memang kadang-kadang miris kita melihatnya mengutamakan nilai-nilai angka-angka di atas kertas.
1: Ah, betul. Sampai nilai kejujuran tidak lagi di.
0: Iya, yes. Gitu sehingga berbagai macam cara lah oknum-oknum itu ya ya oknum di mana saja lah ya, bisa di sekolah, bisa di mana-mana begitu. Itu ya menghalalkan secara cara supaya ya sekolahnya tampak hebat gitu.
1: Wow,
0: ya.
1: Gitu
0: wow,
1: ya, nilainya tinggi.
0: Gitu. Nah, padahal kan adab itu lebih utama daripada ilmu.
1: Yes.
0: Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pola asuh.
1: Balik lagi guys ya. Ujung-ujungnya pola asuh didikan.
0: Pola asuh itu menjadi hal yang pertama ya. Menjadi hal yang pertama membentuk karakter dan kepribadian anak. Okay. Gitu ya, seorang manusia gitu ya. Karena kalau kita tidak mendapatkan pola asuh yang mumpuni gitu ya, ya repot ya. Ya akan tumbuh seperti itu gitu. Apalagi anak-anak yang tidak terbiasa dengan tiga kata itu.
1: Tolong, maaf, terima kasih.
0: Iya gitu. Nah hari ini kan mengapa manners makin penting ya, karena kita komunikasinya itu kan dengan jalur-jalur instan.
1: Benar.
0: Ya, ada media sosial ya, kemudian media-media yang sifatnya online lah ya, yang memberikan. Coba kita perhatikan komentar-komentar. Yes. Netizen
1: di media sosial.
0: Gitu.
1: Susah hati guys. Ada nggak memikirkan?
0: Agak serem loh.
1: Benar sih mbak.
0: Gimana ya? Serem banget sih emang kalau kita lihat.
1: Betul.
0: Kenapa itu ya? Itu pola asuh. Kemudian kecerdasan emosionalnya untuk anak-anak remaja sekarang itu kan memang belum berkembang ya.
1: Yes.
0: Apalagi anak laki-laki ya. Nah anak laki-laki itu begini. Kecerdasan anak laki-laki itu kan belum balance ya. Sistem otaknya, otak kanan dan otak kirinya itu tumbuhnya tidak berbarengan.
1: Okay.
0: Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan itu antara otak kanan dan otak kiri itu bersamaan tumbuhnya. Tetapi kalau anak laki-laki otak kanan dulu. Nah sehingga otak bermainnya dulu. Nah makanya ada penelitian gitu ya. Anak laki-laki itu fase bermainnya panjang sekali.
1: Okay.
0: Bahkan ada penelitian itu yang mengatakan bahwa fase bermainnya anak laki-laki itu sampai usia 21.
1: Okay.
0: Jadi ayo jangan menikahkan anak laki-laki di bawah usia 21. Ya karena dia masih fase bermain.
1: Yes, benar.
0: Jadi antara otak kanan dan otak kirinya belum balance.
1: Okay.
0: Nah, contoh yang nyatanya begini Kak Nura. Ya, anak laki-laki itu dia ketika SD, SMP cenderung kelihatan dalam tanda petik ya seolah-olah nakal.
1: Iya benar.
0: Tidak tahu, tidak patuh.
1: Betul.
0: Tidak taat aturan. Baju selampangan. Datang telat.
1: Iya. Yeah.
0: Enggak juara.
1: Betul, bolos-bolos.
0: Bolos-bolos, yes. Ya. Kalau anak perempuan rapi, jali, ya kan? Kemudian mudah diatur, cenderung mudah diatur dengan nilai yang lebih tinggi, dengan prestasi yang lebih keren begitu ya. Nah, anak laki-laki itu dia unggulnya kapan? SMA kelas 2 deh, ntar kita lihat.
1: Kenapa SMA kelas 2, Mbak?
0: Fasenya sudah mulai berseimbang antara kanan dan kiri.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Sudah mulai gitu. Jadi otak kirinya sudah mulai bertumbuh juga. Gitu. Sudah mau mengejar. Nah, karena kapasitas otaknya jauh lebih besar, 3 kali lebih besar daripada kapasitas perempuan, maka ketika dia balance kanan kirinya, perempuan sulit mengalahkan laki-laki. Anak perempuan dia akan mengalami kemunduran ya, kayak ya kognitifnya gitu ya, itu ketika puber.
1: Yes.
0: Itu prestasi anak perempuan rata-rata itu mulai tidak secemerlang ketika dia belum puber. Nah, tapi anak laki-laki semakin puber semakin cemerlang tuh biasanya.
1: Semakin pintar.
0: Kita lihatlah ya di dalam perkuliahan yang unggul anak laki-laki loh.
1: Rata-rata.
0: Betul, ya kan? Iya. Jarang anak perempuan tuh yang tough gitu ya, dibanding anak laki-laki kalau di dunia kampus.
1: Ya benar-benar.
0: Bener kan?
1: Kalau di dunia kampus, tapi kalau dari anak SD yang bisa dilihat
0: sampai SMP,
1: membaca,
0: anak perempuan tuh keren.
1: Betul.
0: Ya.
1: Paling maju.
0: Ya, nanti anak anak laki-laki tuh kerennya tuh nanti udah mulai dari kelas 2 SMA.
1: Betul.
0: Itu baru kelihatan kerennya tuh.
1: Iya, iya.
0: Baru kelihatan gentleman-nya gitu ya.
1: Lakinya gitu.
0: Baru kelihatan lakinya. Kalau enggak tuh ya masih mbok-mbokan nih kalau orang Jawa bilang ya. Nah, kemudian ketika dunia kerja ya, kalau kita lihat kenapa kemudian laki-laki lebih dapat kesempatan, karena mereka lebih tangguh setelah mereka dewasa.
1: Betul.
0: Perempuan sudah mulai menurun. Makanya ada himbauan usia menikah itu harus 21-25 kan?
1: Untuk perempuan
0: minimal 21 perempuan, laki-laki minimal 25. Jadi jangan menikah laki-laki ya. Ini himbauan untuk teman pro 2 semua gitu. Kalau usianya masih 21 jangan menikah dulu ya sayang. Karena kamu pasti masih ingin bermain.
1: Betul. Anak laki-laki ya.
0: Belum bisa berkomitmen.
1: Betul. Belum bisa bertanggung jawab.
0: Dia ingin bertanggung jawab, tapi ya fase dia masih bermain.
1: Benar.
0: Gitu. Gitu. Jadi untuk yang perempuan 21 ke atas boleh ya, tapi kalau yang laki-laki 25 lah.
1: 25 minimal.
0: Oh, 21 karir. Jangan.
1: Iya. Kejarlah dulu karir, apa yang pengen dikejar kejarlah dulu, main-main
0: matangkan tuh,
1: selesaikanlah dulu.
0: Okay. Emotional question-nya. Kalau intellectual question-nya tuh pasti udah keren. Gitu.
1: Iya benar-benar. Oke, itu dia teman-teman berdua. Sudah jam 21.03 menit waktu Indonesia Barat. Oke, kita langsung closing statement, Mbak. Tidak terasa sudah jam 9 lewat ternyata ya. Coba boleh silakan untuk closing statement di malam hari ini dengan topik kita manners matter, yang mungkin bagi sebagian orang menganggap itu kuno, tidak modern,
0: jahat gitu ya.
1: Iya, padahal santun itu modern, cerminan kecerdasan emosional. Silakan Mbak Fitri.
0: Iya. Jadi orang yang tidak santun gitu ya, mannersnya belum terbentuk itu bukan berarti dia orang yang jahat gitu. Okay. Bisa jadi ia belum belajar bagaimana mengelola emosi gitu ya, kurang mendapatkan teladan, berada dalam lingkungan yang kurang mendukung, atau mereka berada di bawah tekanan gitu ya. Namun apapun penyebab itu, kesantunan tetap dapat dipelajari dan dilatih. Jadi memang harus dilatih ya, jangan cuek bebek ya, aku memang begini orangnya gitu ya. Jadi kesantunan itu bukan tanda kelemahan ya, tapi melainkan bukti bahwa seseorang mampu mengendalikan emosi ketika memiliki alasan untuk marah. Jadi orang-orang yang benar-benar cerdas itu tidak hanya pandai berbicara, tetapi juga bijak memilih kata-kata dan cara bicaranya.
1: Jadi kecerdasan tidak hanya dinilai dari akademiknya saja, teman pro 2, tapi bagaimana cara kamu bersikap ke orang lain juga.
0: Iya.
1: Deh, terima kasih Mbak Fitri, ilmu malam hari ini luar biasa.
0: Sama-sama, Kak Nura. Ya, jadi Kak Nura harus ingat ya, ini terakhir ya. Santun tidak membuat kita terlihat kuno.
1: Betul.
0: Justru di era modern, kesantunan ini adalah ciri pribadi yang matang secara emosional.
1: Dia langsung bikin caption ya malam hari ini.
0: Boleh.
1: Terima kasih Mbak, sehat-sehat ya Mbak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, nanti teman-teman berdua lanjut sama Nura sampai jam 12 malam.

0: Selatan, Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kita duduk di sini aja ya, makan es krimnya.
4: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
3: Oh, yang biru putih itu ya?
4: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
3: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
4: Disabilitas itu apa, Bu?
3: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang di gambar itu.
4: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
3: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
4: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: cantik kali kawan awak. Tumben kali nih outfitnya elegan kayak gini. Biasanya kan culture parah.
1: Gimana-gimana, pantes gak?
0: Bagus banget. Vibesnya tuh kayak langsung beda gitu loh. Jadi kepikiran deh, kenapa ya kalau lagi kayak pakai kebaya tuh langsung kayak auto elegan gitu, dan bikin kita tuh jadi kayak kelihatan beda gitu secara drastis.
1: Tahu gak sih? Kebaya secara filosofis mengajarkan kerendahan hati dan kesahajaan. Ini mindset khas Nusantara di mana kesopanan itu aset yang utama. Kebaya adalah kontrol etika yang tersembunyi. Karena potongannya pas, kita nggak bakal bisa tuh bergerak secara berlebihan. Kalau gerasa gerusuk, kebaya bakal kusut dan vibes-nya bisa hilang. Makanya, kebaya membuat pemakainya bergerak anggun, sabar, dan terkontrol. Kebaya juga mendidik buat gak sombong dan gak emosional saat membawa diri. Ini adalah keunikan yang powerful dari busana kita. Kalau pakai kebaya, kamu gak cuma tampil cantik, tapi kamu juga sedang mengaktifkan mode anti-arogansi warisan Nusantara. Dan gongnya, kebaya itu bukti kalau power sejati bukan ada di outfit yang mewah, tapi di attitude yang anggun dan berkelas.
0: Oh mak, magic eh. Bangga wak jadi negara satu-satunya yang punya kebaya.
1: Kurang tepat juga sih, karena baru-baru ini kebaya juga diakui sama UNESCO. Bukan cuma Indonesia, tapi juga bersama negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, dan Thailand.
0: Tapi keragaman kebaya Indonesia tetap gak tertandingi kan?
1: Bener, karena keunikan kita ada di sentuhan dari ratusan etnis di Nusantara.

0: Kafe ya? Butuh teman cerita. Sini.
1: Ya, sesi teman cerita barengan sama Nura untuk di malam hari ini, teman Pro 2 yang nemenin kamu. Ini Nura kayaknya bakalan sering dinas malam deh. Kenapa Nura? Karena emang lagi spesialis dinas malam aja gitu. Karena hari ini dinas malam, besok insya Allah juga dinas malam. Dan malam hari ini sama Nura, malam besok berarti sama Nura juga. Untuk malam hari ini teman Pro 2, kita ngomongin soal etika. Tapi gak berat-berat banget lah. Ini ngomongin soal di etika di chat ya, chat media sosial juga. Menurut kamu apa sih etika yang sering banget dilupakan sama orang lain? Kalau menurut Nura ya, itu lebih ke etika cara membalas chat orang lain. Jadi contohnya dia itu tidak membalas chat kita, tapi dia bikin story. Mengesalkan kan? Tadi juga udah sempat bahas sama Mbak Fitri, itu adalah hal-hal yang sangat mengesalkan teman Pro 2. Jadi coba dispilkan Nura, kasih tahu ke Nura jawabannya, nanti bakal Nura bacain. Cara gabungnya gimana? Boleh di WhatsApp 0811 777 9210. Aplikasi RRI Digital juga boleh banget.

0: Perasaan cinta itu gak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jepret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang.
5: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, masih barengan sama Nura di versi teman cerita. Nemenin kamu malam hari ini teman Pradua sampai nanti di jam 12 malam. Kita ngomongin soal etika dalam bermedia sosial, dalam chatting-chattingan ya. Karena kadang orang sering lupa gitu dengan hal-hal seperti itu. Suka banget cuman ngerit ya, tapi dia buat story atau bahkan dia gak balas pesan kita, tapi kalau kita lakukan hal itu ke dia, dia marah besti, au juga. Males banget ya sama orang-orang model begini ya. Ayo teman berdua, kita bacain dulu dari Kak Rina. Hai hai hai hai, selamat malam Kak Rina. Selamat malam, malam juga ya untuk Kak Rina yang katanya baru pulang kerja tadi jam 9. Wow, agak malam ya bun pulang kerjanya hari ini. Karena setahu Nura Kak Rina ini harusnya pulangnya ya sore gitu, normal. Seperti, oh iya benar, lagi ada lembur Kak Nura malam ini. Oke, kita lanjut bacain dulu punya Kak Rina. Katanya kalau aku tuh paling sering lihat orang screenshot chat terus disebar tanpa izin. Nah, bagi sebagian orang mungkin ini lucu ya, tapi buat yang di screen capture-nya bisa jadi dia gak nyaman begitu. Dan menurut aku privasi itu tetap harus dijaga, walaupun cuman percakapan di WhatsApp ataupun DM. Oke, begitu teman Pradua jawabannya ya. Nah, terus juga ada dari siapa lagi nih? Bang Dimas, halo, selamat malam Bang Dimas. Kalau Bang Dimas bilang yang sering aku lihat itu ya orang yang gampang banget ngejudge di kolom komentar, belum tahu cerita lengkapnya, udah nyimpulin sendiri. Bener, cepat banget gitu ketik komentar, ternyata salah informasi gitu ya kan. Informasi yang sebenarnya tidak begitu. Iya, dengerin deh ILM bijak bersosial media. Asik, promosi. Soalnya Nura yang bikin itu, mana ya ILM itu. Ah, nanti Nura putar lah abis ini ya. Naik lagu dulu abis itu Nura putar. Oke, padahal kalau ketemu langsung mungkin gak bakal berani ngomong kayak gitu. Jadi mentalnya hanya berani di media sosial. Ketika ketemu langsung, nyalinya ciut ya. Dan menurut aku media sosial itu bikin sebagian orang lupa kalau di balik akun itu ada manusia yang punya perasaan. Yes, bahkan di beberapa negara ada yang sampai harus mengakhiri hidupnya karena apa? Karena tidak tahan dengan komentar-komentar buruk orang lain tentang dirinya, yang bahkan kadang dia nggak ngelakuin hal itu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Kamu lagi dengerin 92.1 Radio FM Panji Pinang, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Novel Bu, Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini merupakan novel yang cenderung sensitif bagi beberapa pihak, terutama yang sudah kehilangan sosok ibu dalam kehidupannya. Boy Chandra, yang dikenal dengan tata penulisannya yang bersifat puitis dan romantis. Dalam novel Bu Tidak Ada Teman Menangis Malam Ini, mengambil jalan cerita yang berbeda, yaitu genre slice of life, yang cukup menguras air mata tentang keluarga, terutama sosok ibu yang sangat berarti keberadaannya. Meskipun mengisahkan tentang kehilangan sosok orang tua, namun banyak sekali pesan tersirat yang disampaikan Boy Chandra. Novel 144 halaman ini membawa pembaca pada sudut pandang seorang anak yang kehilangan sosok ibu, hingga dunianya berhenti sejenak dan membutuhkan waktu untuk memulai kembali cerita kehidupannya. Hal itu dapat direpresentasikan sebagai pembaca yang kehilangan poros dunianya. Novel ini dapat ditemukan dan dibaca di seluruh toko buku di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023. Sejak saat itu, novel karya Boy Chandra banyak mencari jiwa-jiwa yang bersedih untuk menemukan jalan keluar mereka. Novel ini juga mengingatkan bahwa tidak masalah untuk bersedih, asalkan pembaca harus bangkit dan memulai kembali apa yang sempat terhenti setelah kesedihan itu. Dari novel tersebut, banyak pelajaran yang bisa diambil. Salah satunya adalah tentang menghargai tiap kehidupan manusia, terutama sosok ibunda, yang juga menjalani kehidupan pertamanya sebagai seorang manusia. Begitu pula setiap individu, pasti memiliki masalah dalam kehidupannya. Namun di samping itu semua, kita harus yakin dan percaya bahwa seiring berjalannya waktu, pasti bisa terlewat.
3: RRI dengan esensi buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
4: This is 92.1.

Liadra tak selalu memiliki yang namanya cinta, emang gak selalu bisa memiliki teman peradua. Kamu mungkin punya cinta, dia punya cinta, tapi belum tentu semesta merestuinya. Alzing. Ya, jadi kalau seandainya gak bisa bersama dengan orang yang kita cintai, emang adalah hal yang paling sakit. Sangat-sangat menyakitkan, guys, ya. Dan kita gak ngomongin soal cinta, kita lanjut lagi dengan topik kita di malam hari ini. Ada yang join lagi dari Bang Dem. Kalau Islam itu yang mengucap salam satu sama lain. Nah, jadi selain pahala itu juga menunjukkan ada sesama muslim. Tapi kalau lebih ke secara umum, ya sekarang eranya PP apa? Enggak dong. Lebih kalau mulai chat tuh pakai P gitu. Dulu juga orang dengan PP doang gitu. Tapi kayak risih banget sih. Sekarang mau gak mau, ya kan, karena kayaknya juga udah menjalar banget, gak bisa lagi. Kalau aku kadang males, kadang ya huruf random aja, kadang titik doang atau koma. Yang penting intinya menghindari P. Kenapa sih orang-orang tuh tidak sebut nama aja gitu? Misalnya Dem, Nura gitu. Kenapa harus PP apa gitu, ya kan? Kayak gitu deh. Oke, lanjut lagi. Dari Bang Reza. Hai Kak Nura, halo. Menurut aku Kak Nura, budaya maksa orang buat langsung balas chat juga udah makin sering sih. Baru 5 menit gak dibalas, itu langsung di spam tanda tanya atau telpon berkali-kali. Padahal kan semua orang juga punya kesibukan masing-masing. Gak semua orang juga pegang HP terus setiap saat. Betul sekali. Beda ya teman pro 2 dengan orang yang tidak balas chat tapi dia bikin story, itu beda. Tapi kalau Sandy memang dia tidak bikin story, tidak bikin apapun begitu, janganlah kamu spam-spam. Bisa jadi dia tengah meeting atau mungkin dia lagi apa presentasi, kamu ini langsung hilang begitu, ya kan? Terus juga dari siapa tadi, Bang Reza, udah Kak Siska. Kalau menurut aku yang sering dilupakan itu izin sebelum upload foto atau video orang lain. Kadang habis nongkrong langsung upload semuanya tanpa nanya dulu. Bener, padahal belum tentu semua orang nyaman wajah diposting. Itu satu, iya. Terus yang kedua, belum tentu gaya orang lain tuh pas. Kadang kayaknya kasihan, tak kayak mana-mana gaya kawan tuh. Yang penting sih yang posting ini cantik, dia posting yang lain tak peduli wajah yang lainnya kan. Jadi sebenarnya hal-hal kecil kayak gini, minta izin itu juga menurut aku bentuk menghargai orang lain, Kak Nura. Betul sekali, Nura juga setuju, teman pro 2. Ya, tapi jujur ya, makin kesini yang benar sih, makin banyak sekali orang-orang yang meremehkan yang namanya etika dalam bersosial media.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Kadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat

Masih barengan sama Nura di sesi teman cerita Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi teman Pro 2. Bacain lagi untuk yang udah join untuk di malam hari ini, ngomongin soal etika. Etika dalam bermedia sosial, dalam membalas chat orang ya. Kita bacain lagi dari Bang Fajar. Bang Fajar udah belum ya. Bang Fajar, hai Kak Nura, selamat malam. Halo, aku Fajar, aku mau join untuk topik di malam hari ini. Kalau aku itu ya, paling kesel sama orang yang cuma baca chat penting tapi gak kasih kepastian. Gak harus langsung jawab panjang sih, tapi minimal bisa kabarin gitu loh Kak Nura. Jadi kan orang gak nunggu, terus juga orang yang nunggu gak bingung katanya. Karena komunikasi yang jelas itu menurut aku juga termasuk etika. Betul, setuju. Itu termasuk etika teman Pradua, membalas chat orang lain. Jangan ketika orang lain mengirim sesuatu yang bagi orang ini penting, yang si pengirim penting, tapi kamu tuh menganggap itu hal yang gak penting, hal yang biasa aja. Aduh, karena menurut Nura pribadi ya, Nura itu menghargai orang itu dari cara gimana dia memberikan sikapnya ke kita gitu. Kalau seandainya Nura ngelihat dia tipe orang kayak, hah, kok gak menghargai sih? Udah, Nura bakalan benar-benar akan tidak menghargai dia juga, bahkan mungkin bisa sampai di tahap cut off begitu ya. Dan itu nggak ada salahnya teman Pradua, kita meng-cut off orang yang tidak bisa menghargai kita ya. Jadi ketika kita hilang, kita pergi, dia baru sadar betapa berharganya kita ini ada di dalam hidupnya dia.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Eh, baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?
2: Akun gosip aja di follow. Masa akun kita enggak sih? Follow us on Instagram and TikTok.

teman cerita Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kita kalau ngomongin soal etika tadi teman Pro 2, masih sebagian orang menganggap ini adalah hal-hal yang alah kayak gitu doang, baper, gak dibalas chatnya ya. Banyak yang masih menganggap ini adalah hal yang remeh, padahal ya ini termasuk etika dalam bermedia sosial. Jangan ngelakuin orang seperti, kalau tadi kamu ngerasa kamu akan sakit nih kalau dilakukan seperti ini dengan orang lain. Misalnya begini, kamu gak suka orang cuma ngechat, read doang chat kamu, tapi kamu begitu juga ke yang lain. Sedangkan kasihan kan orang yang gak tahu apa-apa ya kan, orang yang chat sama kamu, yang digituin sama kamu, terus dia gak tahu apa-apa, kasihan kamu gituin dia. Padahal kamu mendapatkan perlakuan itu bukan dari dia, tapi dari orang lain. Itu adalah hal yang sakit sih menurut Nura ya. Terus juga kita lanjut lagi bacaan untuk yang join di malam hari ini dari Kak Bella. Katanya, menurut aku itu sekarang banyak yang lupa kalau gak semua hal itu harus dikomentari, karena ada aja yang merasa wajib kasih komentar, apalagi soal penampilan, pekerjaan, atau kehidupan pribadi orang lain. Padahal ya kadang dia itu

2, kita sudah di sesi terakhir untuk ditemani cerita malam hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah join barengan sama Nora. Besok ketemu lagi sama Nora. Besok galau gak ya topiknya? Galau kali ya. Tapi tergantung sih, tergantung moodnya Nora sih. Nora mau galau atau enggak gitu. Karena kalau kita galau guys ya, nanti gimana ya bilangnya, ikutan kebawa begitu sudah. Jadi kata Nora, trausa galau-galau toh. Oke, thank you sekali lagi untuk kamu yang udah join ataupun yang mungkin cuman sekedar dengerin aja, nggak apa-apa banget teman berdua. Terima kasih ya. Oke, tetap enjoy aja, dengerin terus sampai nanti di jam 12 malam kurang lebih ada Nora yang nemenin kamu di teman cerita.

0: malam-malam pakai baju olahraga. Mana kok?
1: Main badminton dong.
0: Lah, sejak kapan kok mau olahraga malam-malam? Atau jangan-jangan kok FOMO ya, punya gebetan kan?
1: Ih, ya gak apa-apa sih, FOMO ke hal yang baik. Apalagi baik untuk kesehatan tubuh. Daripada kok tiap malam sleep call doang kerjanya.
0: Hahai, iri bilang bos. Tapi aku mau dong Ra ikut main badminton.
1: Ya ayo sekarang, ini aku juga lagi siap-siap, lagi nunggu dijemput.
0: Yang sekarang lah, aku gak bisa nih, next time aja ya.
1: Halah, pasti mau teleponan lagi sama ayah.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya

0: Pintu dan jendela udah ditutup belum? Kalau belum, buruan gih tutup. Biar gak kayak gini nih.
1: Maling! Maling!
2: Maling!
1: Maling!
2: Maling!
1: Maling!
2: Maling! Maling!
3: Maling! Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Baru kepikiran, kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Pro 2 dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

92 di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Jumat, tanggal 3 bulan Juli tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, mendapat teman Prodo dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Tempat Yang di Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: harian.
1: Ayo kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
2: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
1: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
2: Ya tetap bisa, coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
1: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
3: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
4: Kedua, kali ini informasinya datang dari Inggris yang sepertinya akan kembali menjadi salah satu tim yang paling disorot di Piala Dunia 2026 nanti. Apalagi sekarang mereka dilatih sama Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman yang terkenal pintar ngeracik strategi dan juga banyak yang penasaran pasti ya. Kira-kira Tuchel bisa nggak ya bawa Inggris untuk mengakhiri puasa gelar juara dunia sejak tahun 1966 mereka yang udah cukup lama lah. Karena kalau kita ngomongin kekuatan Inggris, sudah pasti nama Harry Kane masih menjadi andalan yang paling utama. Selain tajam di depan gawang, Doi juga menjadi sosok pemimpin untuk timnas Inggris. Tapi kekuatan Inggris tidak hanya di Kane aja, karena mereka juga punya banyak pemain yang cukup berbahaya, dangerous ya, seperti Marcus Rashford, ada Ollie Watkins dan juga Ivan Toney sampai dengan Eberechi Is. Dan ini menjadi serangan Inggris yang lebih variatif dan sudah pasti tidak mudah untuk ditebak sama lawan. Kabarnya sih untuk Thomas Tuchel sendiri akan kembali memakai permainan yang seimbang antara menyerang dan juga bertahan. Jadi bisa dibilang Inggris ini bisa tetap agresif, tapi pertahanannya dan juga strateginya mereka akan susun dengan serapi mungkin. Walaupun mungkin squad mereka terbilang kuat ya, tapi tantangan terbesar Inggris sebenarnya adalah di mental ketika pertandingan penting. Soalnya di beberapa turnamen terakhir mereka tuh sering tampil bagus gitu di awal, tapi belum berhasil ketika masuk semifinal atau di final. Makanya banyak orang-orang yang masih bertanya-tanya dan juga menerka-nerka, menerawang atau meraba-raba gitu ya, kira-kira Inggris bisa gak ya. Cuman masih banyak juga yang yakin kalau Inggris punya peluang besar untuk menjadi juara dunia tahun ini. Tinggal sekarang apakah generasi pemain ini bisa benar-benar mencetak sejarah baru untuk sepak bola Inggris. Kita akan lihat nantinya teman kedua.
5: Pesta Bola Dunia 2026.
4: Teman terbaik kamu.
6: Enggak.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: tersimpan dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda. Wajar jika orang menilai lewat kata. Felix Siam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalamu ala fis sama' ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para pemuda umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah kita semua diberkahi, dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan telinga kita untuk mendengar satu dengaran yang baik-baik. Allah Subhanahu wa taala masih izinkan anggota tubuh kita untuk melakukan satu aktivitas yang baik. Kita berdoa kepada Allah, semoga asbab ini semua, kelak kita semua diwafatkan dalam keadaan baik, yakni dalam keadaan husnul khatimah, dikembalikan kepada tempat kembali yang paling baik, yakni surganya Allah bersama manusia terbaik Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, pemuda umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemuda merupakan aset yang begitu penting bagi agama, bangsa dan negara. Sejarah telah banyak mencatat bahwasanya para pemuda, generasi-generasi muda, memiliki peranan penting dalam membangun sebuah peradaban, baik itu agama, bangsa dan negara. Islam dapat kita ambil salah satu contohnya. Bagaimana Islam, kejayaan Islam yang dipelopori oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun sebuah peradaban Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali meletakkan para generasi muda, orang-orang yang dalam usia cenderung masih muda, untuk ditempatkan di posisi-posisi yang sangat strategis. Dalam buku Barisan Pemuda Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di buku ini banyak diceritakan para pemuda-pemuda yang mendapatkan amanah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menduduki pos-pos yang sangat strategis. Contoh, ada Usamah bin Zaid yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi seorang panglima perang, padahal pada saat itu usia beliau masih 18 tahun. Ketika Rasulullah SAW menunjuk Usamah bin Zaid, sesungguhnya di sana ada sahabat-sahabat Nabi yang lebih senior, lebih berpengalaman. Tapi Rasulullah menunjuk Usamah bin Zaid sebagai isyarat bahwasanya Islam sangat mengedepankan potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang pemuda. Ada juga Zaid bin Sabit, seseorang yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk mencatat wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Padahal saat itu Zaid bin Sabit masih dalam usia yang muda, tapi ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjadi sekretarisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Sayyidina Ali bin Abi Talib, seorang intelektual, seorang yang sangat cerdas yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Sayyidina Abdullah bin Abbas, ahli tafsir yang begitu cerdas, ahli tafsir yang begitu hebat, padahal pada saat itu usianya masih sangat muda. Pada generasi-generasi selanjutnya, peranan pemuda dalam membangun sebuah peradaban juga tidak dapat dikesampingkan. Sebut saja ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Muhammad Al-Fatih, yang pada saat itu dari rentan usia masih dapat dikatakan sebagai seorang pemuda. Para pendengar, para pemuda umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejatinya para pemuda merupakan tolak ukur bagaimana jika kita ingin meraih kejayaan, kesuksesan, maka harus dimulai dari bagaimana para pemuda, para remaja harus menopang kesuksesan-kesuksesan tersebut. Founding father bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno bahkan pernah mengatakan, "Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Gunung Semeru dari akarnya sampai akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Bung Karno sangat paham betul mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang pemuda. Maka beliau juga banyak menempatkan, memberikan kepercayaan-kepercayaan kepada pemuda untuk menduduki posisi-posisi yang amat strategis. Tapi tentu timbul pertanyaan dalam hati kita, pemuda seperti apa yang dapat membangun sebuah peradaban? Tentu bukan pemuda-pemuda yang biasa, bukan pemuda-pemuda yang malas-malasan, bukan pemuda-pemuda yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ada kriteria-kriteria pemuda-pemuda yang dapat membangun peradaban, meraih kesuksesan, kejayaan di masa yang akan datang. Para guru-guru mulia setidaknya memberikan 5 karakter atau 5 ciri yang harus dimiliki oleh seorang pemuda untuk membangun sebuah peradaban, meraih kejayaan dan kesuksesan. Apa yang 5 itu? Yang pertama, seorang pemuda harus memiliki akidah yang benar. Akidah yang benar merupakan satu aspek penting yang harus dimiliki oleh pemuda-pemuda Islam. Akidah yang sesuai, akidah yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para salafun salih, mencintai ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai para ulama penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang pemuda, yakni ibadah yang istiqamah. Hari ini banyak para pemuda kesulitan dalam perkara yang kedua ini. Bagaimana dapat istiqomah dalam beribadah? Istiqomah dalam beribadah merupakan satu perkara yang sangat penting. Maka seorang pemuda harus mulai mengistiqomahkan segala ibadah-ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, seorang pemuda harus memiliki akhlak yang mulia. Akhlak merupakan perkara yang sangat penting yang harus dimiliki oleh seorang pemuda. Akhlaknya kepada Allah harus baik, akhlaknya kepada Rasulullah harus mulia, akhlaknya kepada kedua orang tua harus dijaga, akhlaknya kepada sesama kaula muda, akhlaknya kepada yang lebih tua, akhlaknya kepada yang lebih muda, harus mesti menjadi seorang pemuda yang berakhlak mulia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling berakhlak, bahkan Rasulullah diutus ke atas muka bumi, visi yang paling besarnya, misi yang paling utamanya untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Dan yang keempat, karakter pemuda yang dapat membangun peradaban ialah memiliki ilmu yang luas, dan yang kelima, memiliki fisik yang prima. Bastatan fil ilmi wal jisim, kuat ilmunya, cerdas ilmunya, luas ilmunya, fisiknya juga harus kuat. Inilah pemuda Islam, memiliki wawasan keilmuan yang jauh, wawasan keilmuan yang dalam, wawasan keilmuan yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan fisiknya, fisiknya harus prima, fisiknya harus kuat, fisiknya harus sehat. Hadirin para pendengar, para pemuda umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para pemuda hari ini mulai mempersiapkan diri untuk membangun sebuah kejayaan, membangun sebuah peradaban yang begitu sukses. Itu semua bisa didapatkan kalau para pemuda kita, generasi-generasi muda, harus mempersiapkan dengan 5 yang telah disebutkan di atas. Akidahnya harus benar, ibadah yang kita lakukan harus istiqamah, akhlak yang kita miliki harus mulia, ilmu yang kita punyai harus luas, dan yang kelima, mempunyai fisik yang prima. Maka kalau 5 ini dapat kita miliki, kesuksesan, kejayaan, kemajuan Islam hanya akan tinggal menunggu waktu. Mari para pemuda, kita gunakan segala kemampuan, segala potensi kita untuk melakukan segala hal yang di dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita semua akan menjadi umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemuda, para pendengar, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali demikianlah pada kesempatan kali ini, semoga yang sedikit ini dapat menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, mempererat tali persatuan kita, memotivasi para generasi muda untuk menjadi lebih baik, semakin baik, dan terus berbuat kebaikan. Demikian, ihdinash shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel dua tim syarat pengalaman. Portugal akan berhadapan dengan Kroasia di Stadion Toronto, Kanada. Portugal mengandalkan kreativitas dan efektivitas serangan, sementara Kroasia siap menguji lawan lewat permainan kolektif, pengalaman, dan ketenangan di laga-laga besar. Siapakah yang akan menjaga asa menuju babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 3 Juli 2026, pukul 06.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai, Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Sekarang udah waktunya nih ya, kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari
3: Spada. Selamat pagi Teman Pro 2.

0: Pada upacara peringatan HUT ke-80 Polri di Cikeas, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melaporkan keberhasilan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi milik Polri yang sukses mempertahankan capaian zero accident. Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Kapolri menjelaskan bahwa standar keamanan pangan yang tinggi ini dicapai berkat kelengkapan sarana modern, mulai dari sistem sterilisasi air berbasis reverse osmosis hingga pengolahan limbah yang higienis dalam mendukung kelancaran program makan bergizi gratis. Informasi berikutnya, teman Prodo dunia sepak bola kembali diselimuti duka setelah penjaga gawang asal Palestina Salim Al-Askar tewas akibat serangan tentara Israel di jalur Gaza. Kepergian atlet berusia 32 tahun ini mendapatkan luka yang mendalam bagi dunia olahraga. Terlebih dia harus berpulang dengan meninggalkan seorang istri yang tengah mengandung buah hati mereka.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Ngapain Gotar? Pagi gini damain tanah. Itu botol bekas pun serak gitu.
1: Nah, tengok. Ngejas terus kok nih. Aku nak berkebun lah, Yan. Nak tanam cabai sama sawi. Nah.
0: Berkebun? Engkau nak berkebun di mana, Tar? Orang sempit gini kontrakan kita nih.
1: Ya di sini lah, Yan. Makanya ini aku pakai botol bekas buat jadi potnya.
0: Ih, ribet lah, Tar, tanam sendiri kayak gitu. Tinggal beli aja di pasar, kan banyak yang jual.
1: Ya, sekarang sih emang masih banyak, Yan. Tapi nanti kalau stoknya lagi langka, lagian nih, berkebun sendiri nih bisa jadi langkah awal tahu buat kemandirian pangan, Yan.
0: Iya juga, Tar. Enak lah kayak gini. Tinggal petik aja.
1: Nah, betul enak. Tinggal petik. Tapi petik di mana tuh?
0: Di mana lagi, Tar? Yang inilah.
1: Enak aja kok. Kau bilang tinggal petik, tanam sendirilah.
0: Ya ya, gitu pun nak marah.
2: Pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven.
0: Mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
1: Joss.